0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pagi.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masa sih di pagi hari ini tidak semangat, teman-teman? Semangat dong ya, jangan sampai tidak loh ya. Karena di pagi hari ini ditemani sama 95.0 FM atau Pro 2 menyermasi. Walaupun, tapi ngomong-ngomong kabut, ini udah gak terlalu berkabut ya, gak kayak pagi tadi. Jadi boleh lah ya teman-teman, mungkin yang mau beraktivitas di luar, siapa tahu ada yang mau ke tempat kerjaannya atau segala macam, boleh-boleh banget tuh dituju aja deh dari sekarang teman-teman. Apalagi yang dapat kopi gratis pagi hari ini, wah aku sih senang sekali loh ya, karena sengantuk itu teman-teman, jujur ya aku nggak tahu kalau kalian juga ngantuk berat atau enggak, tapi aku sih ngantuk berat. Makanya ditemenin nanti sama info-info hiburan terbaru hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih barengan Febri di Spada pagi hari ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

Yo teman Pro 2, kita udah di jam 8 ya. Ini bakal ada Pro 2 entertain dulu. Tentunya kita akan cek-cek nih info-info terbaru, tentunya dari hiburan. Sebenarnya Pro 2 hitlist ya teman-teman, tapi kita akan bahas terkait entertain aja di pagi hari ini. Dan infonya ini teman-teman, Fast Furious ya akan hadir. Waduh, terlalu dimilking, jujur nih teman-teman nih, dalam lubuk hati yang terdalam. Tapi emang dari apa ya, bukan merchandise tapi waralaba franchise ini dari Fast and Furious emang banyak banget, tapi tetap lumayan ramai ya, dan nggak sepi penonton. Dan ternyata ini akan hadir dalam format serial TV dan akan tayang pada 2028. Dan proyek ini sebelumnya udah diumumkan juga sebenarnya pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei kemarin. Dan Vin Diesel jadi salah satu sumber yang mengungkap rencana pengembangan serial tersebut. Dari Diesel ini akan terlibat sebagai produser eksekutif dan bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, Neil H. Morris dan Pavun Sethi dari original film, serta Jeff Kisenbaum dan Chris Morgan teman-teman. Dimana Mike Douglas dan Wolf Coleman ini ditunjuk sebagai co-showrunner. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif pada serial tersebut. Jadi udah ada tanggalnya nantinya kapan dari Fast and Furious ini akan hadir, dan berjudul Fast Forever, 17 Maret 2028. Jadi serialnya bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya sendiri ada animasi, serial animasinya Fast and Furious Spy Racer pada 2019 hingga 2021. Jadi kita tunggu aja ya, ini bagaimana perkembangan filmnya dari Fast Furious, karena Fast Forever ini akan menjadi lanjutan dari Fast X ya teman-teman.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya.

0: disebut pedagang kaki lima. Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman pro 2, kita ke info berikutnya. Setelah tadi Fast and Furious yang mana nanti bakal dijadikan serial TV ya, kita lanjut teman-teman ke info berikutnya. Ghost in the Shell ini masih ditayangkan, bukan masih ya, tapi kayak sedang ditayangkan di luar, dan di bioskop Amerika Serikat meraih skor 100%. Woi, gokil. Dia darinya Rotten Tomatoes, teman-teman. Nah, ini dari 2 Oktober kemarin, situs Rotten Tomatoes ini memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in the Shell sendiri diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus, sementara skor penonton atau popcorn meternya ini belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentasi.

Fantase ya, di mana film yang berdurasi 106 menit ini tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes. Jadi baru 3 harian deh ya sejak tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Dan ini sebenarnya lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026, di mana film ini berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Jadi kita tunggulah ya gimana kehadiran Ghost in the Shell di Amerika Serikat sendiri, apakah teman-teman ini bakal dapat penghargaan lagi atau enggak, kita lihat saja.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
4: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
5: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
4: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
5: Gak apa-apa.
4: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
5: Bener juga sih ya.
4: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
5: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
4: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

kita kemana ya? Setelah tadi Fast and Furious, Ghost in the Shell, ini dari neng Lee Jae-wook teman-teman yang menjadi pekerja paruh waktu, waduh, freelancer banget ya, di drama Dead End Job teman-teman. Akan tayang 30 Oktober atau akhir bulan nanti dengan plot yang menampilkan kejadian-kejadian yang mengerikan. Jadi Dead End Job ini mengikuti kisah seorang pria yang bernama menerima pekerjaan paruh waktu ya dengan bayaran tinggi. Oh iya, aku ada lihat ininya, dia lihat teasernya. Tapi justru menghadapi berbagai kejadian yang mengerikan. Dead End Job teman-teman ini mengisahkan Hyunjuk ya yang terlilit hutang dan mencari pekerjaan dengan bayaran tinggi. Lagi-lagi terlilit hutang teman-teman. Dan kemudian menemukan agensi pekerjaan misterius bernama Spider Staffing Agency yang menawarkan upah hingga 50 kali lipat. Makanya kalau ada orang-orang yang nawarin kayak gini, jangan dipercaya teman-teman. Bahaya ya. Ini kejadiannya nih. Ini dalam film kejadian kayak gini biasanya ada aja kejadian nyatanya. Nah, dari tapi drama ini juga, ini ada Kim Min Ha yang turut membintangi drama tersebut sebagai Ji Yoon, adik perempuannya Hyuk Jun. Meskipun sering berselisih dengan kakaknya karena masalah keuangan, Ji Yoon tetap mengkhawatirkan kondisi dari Hyuk Jun itu sendiri teman-teman. Jadi ini tayang perdana nanti 30 Oktober dan secara eksklusif melalui Netflix. Boleh banget dicek-cek aja. Yang jelas teman-teman yang suka unsur misteri, horror, fantasi dan kisah perjuangan menghadapi tekanan ekonomi, waduh, kita banget guys sih, boleh tuh ditunggu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2, nanti di jam 9 kita ada Kita Indonesia dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Universitas Sari Mulia, BEM-nya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, gimana sih kehidupan BEM di Universitas Sari Mulia? Wah, udah mengurus banyak ya, pokoknya kalau Sari Mulia biasanya perawatan, segala macam ini. Tapi juga tetap harus mengurus organisasi. Wah, kita lihat ya gimana nanti teman-teman secara kehidupan dan program-programnya. Yang jelas asik banget, jadi tungguin aja nanti di YouTube kita di RN_Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Kita Indonesia.
3: RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya, kita udah di jam 9 dan di Kita Indonesia kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari BEM Universitas Sari Mulia. Yang menariknya tadi ada sedikit bincang-bincang, ternyata dari Sari Mulia yang kita kenal biasanya emang kesehatannya yang paling terlihat. Ternyata ada juga hal-hal lain ya. Tapi sebelum semua itu kita kenalan dulu deh sama teman-teman dan menyapa juga. Halo.
4: Halo.
3: Halo. Selamat pagi ya buat teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah.
3: Ya, harus baik ya walaupun ya, di tengah kabut. Tadi pagi. Tapi tadi kesini kabut banget atau gimana?
4: Kabut banget.
3: Ya,
4: bau asap banget.
3: Nah ya, itu betul. Sih betul bau asapnya. Tapi boleh dong hari ini kenalan nih teman-teman dari Universitas BEM ya, BEM Universitas Sari Mulia. Kita kenalan dulu ada siapa aja. Boleh yang sebelah sini dulu nih, sebelah sini.
4: Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Rinita, biasanya dipanggil Rini. Aku kebetulan diamanahi sebagai wakil presiden mahasiswa BEM Universitas Sari Mulia.
3: Wakil presidennya. Ada Rini. Kalau di sebelahnya ada siapa?
5: Kalau aku Nurlina Nazmi, bisa dipanggil Nazmi atau Ami.
3: Enggak apa-apa.
5: Tiba-tiba ya.
3: Nanti ya tolong ya teman-teman ya dikasihin air ya habis ini ya.
5: Guguk
3: sebenarnya. Oke.
5: Alhamdulillah aku dimanahi sebagai staf SDM.
3: Oke. Staf dari pengembangan sumber daya ya. Betul. Dari PSDM itu sendiri. Ini teman-teman dari BEM Universitas Sari Mulia. Kalau singkatannya Universitas Sari Mulia itu apa sih teman-teman?
4: Uni SM ya.
3: Uni SM ya.
4: Betul,
3: Uni SM. Oke, Uni SM. M-nya mana?
4: Atau Sarmul biasanya.
3: Oh, Sarmul ya, benar-benar. Universitas Unsar bisa juga. Banyak ya teman-teman. Kalau BEM-nya sendiri kan kadang-kadang dari ada apa kabinet-kabinet itu kan ada namanya.
4: Betul,
3: ya.
4: Sekali.
3: Nah, kalau tahun ini yang tahun kalian BEM-nya kabinetnya namanya apa?
4: Kami Kabinet Sarakat namanya.
3: Oh, kayak gitu tuh.
4: Ya, kayak
3: gitu
4: ini lambangnya
3: Kabinet Sarakat.
4: Betul.
3: Oh, oke.
4: Okay. Betul, mengambil nama Sarakat biar kita rakat terus.
3: Hei, ya. Benar. Betul. Sangat lokal ya.
4: Betul.
3: Sangat lokal. Ini ada Rini, ada dari Ami juga. Betul. Pagi hari ini kita bahas-bahas terkait BEM Universitas Sari Mulia ya. Ya. Betul, nah, mungkin dari teman-teman ini sebenarnya udah angkatan keberapa sih kalau BEM-nya?
4: Kalau BEM-nya itu angkatan ke-3 atau 4 ya kalau.
3: Oh, berarti baru aja juga ya.
4: Iya, tapi enggak yang baru banget.
3: Iya, benar. Baru-baru aja dan betul. Kalian yang ibaratnya dari Rini ya, Rini betul, yang menjabat tahun ini betul. Itu ke angkatan ke-4.
4: Betul.
3: Angkatan ke-4. Nah, kalau dari secara BEM sendiri nih teman-teman, kalian itu kan memang mungkin sebagai FYIU nih, for your information juga buat teman-teman. Kan orang taunya dari kesehatan. Nah, kalian dari angkatan apa jurusan apa?
4: Kami dari jurusan keperawatan.
3: Nah, itu tuh.
4: Dua-duanya keperawatan.
3: Dua-duanya keperawatan kesehatan gitu, banget kan.
4: Kesehatan banget.
3: Tapi dari Universitas Sari Mulia sendiri itu ada apa aja sih teman-teman selain kesehatan kayak gitu.
5: Oke, teman-teman. Jadi di Sari Mulia itu saat ini ya sudah ada memiliki beberapa jurusan selain kesehatan. Betul. Salah satunya itu ada Teknik Industri, Teknik Informasi, terus juga ada Manajemen, ada Akuntansi dan terus juga ada PBI ya. Betul. Pendidikan Bahasa Inggris.
3: Pendidikan Bahasa Inggris.
5: Ya, dan yang terbaru saat ini katanya itu jurusan pertama di Kalimantan Selatan. Uh-huh. Kalimantan aja.
3: Iya. Yeah. Oh.
5: Itu kedokteran hewan.
3: Kedokteran
5: betul.
3: Hewan.
5: Kedokteran hewan.
3: Berarti yang memang baru tahun ini.
4: Betul, betul. Baru tahun ini angkatan pertama.
3: Saking rakatnya tuh saking bareng-bareng. Betul.
5: Iya, betul sekali. Karena mungkin satu kelas juga ya.
3: Oh,
5: sering ketemu di kelas gitu, okay. Sering satu kegiatan juga.
3: Benar. Ini dari kalau Rini sendiri nih, aku kalau boleh tahu dari BEM ini udah berapa tahun?
4: Kalau aku kebetulan udah 2 tahun.
3: Oh, udah 2 tahun. Kalau Ami?
5: Kalau Ami baru 1 tahun.
3: Oke, okay, yeah. Baru 1 tahun dari masuk mulai kapan sih teman-teman kalau boleh tahu? Berarti
4: berarti
5: Desember ya?
4: Betul.
5: Desember.
3: Oh, Desember tahun kemarin ya berarti.
4: Betul.
3: Ya? Desember
4: kalo
3: tahun.
4: Ami.
3: Oh, Ami baru Desember tahun kemarin. Yeah. Kalau Rini udah sepuh nih.
5: Juga.
3: Enggak juga ya. Yeah. Tapi udah lebih lama seperti yeah, itu.
4: Betul,
3: ini kan ibaratnya dari BEM-nya sendiri baru-baru aja juga sebenarnya ada. Dan memang sampai saat ini kan pasti udah banyak ya program-program segala macam dan lain-lain. Tapi kalau dari kalian sendiri nih sebagai anak BEM ya teman-teman ya, sebagai anak BEM, kira-kira dari ikut BEM ini kan apalagi Rini ya udah 2 yeah. tahun. Udah 2 tahun kira-kira udah dapat apa aja sih?
4: Banyak-banyak, dapat relasi ya. Pasti dapat relasi, pengalaman. Kayak hari ini juga diundang ke RRI alhamdulillahnya karena menjadi BEM, betul.
3: Kesempatan ya.
4: Membuka peluang-peluang baru, Kak.
3: Oke, okay. Itu dari dunia kemahasiswaannya.
4: Iya,
3: karena kalian sebagai perawat dan juga membagi diri ke organisasi kayaknya banyak ya.
4: Iya,
3: bagi program-programnya yang mungkin kita bahas habis ini dari teman-teman harusnya lumayan.
4: Betul. Manajemen waktunya lumayan susah.
3: Nah,
4: ya.
3: Itu deh. Tapi nanti sebelum kita mungkin menanyakan atau ngobrol-ngobrol terkait manajemen waktunya okay. sebagai mahasiswa yang kuliah organisasi, kuliah organisasi. Nanti deh ya setelah yang satu.
4: Okay.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Kita Indonesia.
2: Oke, kita masih di Kita Indonesia. Nah, kali ini kita tanya-tanya nih ke teman-teman dari BEM Universitas Sarimulya atau Sarmo.
3: Iya,
2: yeah, itu. terkait Rini dan Ami dari BEM sendiri untuk Sarimulya dari kalian ya. Sebenarnya ada program apa aja sih yang apalagi Rini nih udah lama nih di sini kayak udah ngejalanin dari mungkin 2 tahun ini programnya apa aja sih, teman? Heeh.
3: Akan menjelaskan sedikit teman-teman. Sebelumnya mungkin ke kementerian dulu ya.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: BEM Sarimulya. Oh iya, BEM Sarimulya itu memiliki beberapa kementerian.
2: Oh,
3: jadi kami mengikuti miniatur negara, Kak, sistem pemerintahan.
2: Okay.
3: Jadi terdiri dari presiden, wakil presiden, ada sekretaris jenderal, sekretaris umum, bendahara umum, lalu diikuti dengan kementerian-kementeriannya begitu. Kami ada 8 kementerian.
2: Okay.
3: Dan program kerja ini berbeda-beda di setiap kementeriannya.
2: Tergantung kementeriannya.
3: Betul.
2: Ya, berarti ya.
3: Jadi misalnya pertama ada Kementerian Luar Negeri atau biasanya disebut Kemenlu.
2: Kemenlu.
3: Nah, Kemenlu ini biasanya pergi yang keluar gitu. Ya. Jadi ke eksternal begitu. Jadi mereka menghadiri undangan-undangan yang ada di eksternal.
2: Okay.
3: Lalu itu program kerjanya jadinya, Kak. Terus ada yang Kemendagri, itu internalnya
2: BEM ya.
3: Betul, di dalam. Jadi mereka yang mengurus organisasi-organisasi di dalam.
2: Okay.
3: Terus ada PSDM, boleh Kalina mungkin dijelaskan karena Kalina staff PSDM sendiri.
2: Oh iya.
3: Betul.
2: Ini Lina, Ami atau siapa nih?
3: Sama aja, sama. Dan terlihat aja
2: gitu. Tiba-tiba ada 3 orang.
3: Biasa dipanggil Lina gitu sama teman-teman di kelas ya, Bella panggilannya.
2: Oke. Nah, Lina nih.
3: 2 orang.
2: Saya 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Kayak doble.
3: Harusnya benar jelasin ini Pak Menterinya ya.
2: Oh, ya enggak apa-apa, anggotanya.
3: Oke, untuk saat ini ya di PSDM itu kami memiliki program kerja, salah satunya ada eksekutif muda ya,
4: eksekutif muda.
3: Itu sudah berjalan 1 tahun juga karena barengan dengan kami BEM biasanya. Terus yang baru-baru ini ada Next Lead yang bakal collab juga sama organisasi di luar itu aja sih.
2: Kalau eksmut itu ngapain kalau boleh tahu?
3: Eksmut itu magang di BEM.
2: Oh, magang di BEM.
3: Iya,
2: oh, jadi kayak teman-teman yang memang bukan anggota BEM itu bisa kayak ngikut magang. Volunteer.
3: Iya, benar sekali.
2: Oke. Iya. Kalau yang Next Lead tadi?
3: Next Lead itu kayak semacam apa ya? Seminar-seminar gitu, Kak. Iya.
2: Oke, itu yang seminar. Itu dari PSDM. Kalau kementerian lainnya?
3: Oke, ada kementerian lainnya kayak Kastrat. Itu kajian strategi dan advokasi. Biasanya mengkaji-kaji isu yang terjadi di Indonesia saat ini. Betul.
2: Oke.
3: Kalau ada Medinfo, kementerian Medinfo itu biasanya yang ngedit-ngedit feed di Instagram.
2: Humas. Hidup PDD.
3: Lalu ada Sosmas juga. Biasanya ini lebih turun ke masyarakat. Betul.
2: Pengabdian ya berarti.
3: Betul.
2: Ya.
3: Kemarin kami udah bagi-bagi sahur bersama juga ya.
2: Oh.
3: Sahur bersama sama buka puasa bersama. Terus kami juga pernah ke panti asuhan ya. Betul. Kemarin potong tumpeng.
2: Asik. Mau dong. Udah ya.
3: Lalu yang baru-baru aja kami bagi-bagi masker, Kak.
2: Oh, ya. Barunya kapan?
3: Baru September kemarin.
2: Memperingati
3: September hitam.
2: Di mana waktu itu teman-teman?
3: Di kampus Sarimulya.
2: Oh, di kampus Sarimulyanya. Oke, itu dari Jadi dari program-programnya memang menyesuaikan dari kementerian ya, kementerian-kementerian yang ada. Dan ternyata latihan ini ya jadi negara kecil ya.
3: Iya.
2: Secara apa dari teman-teman kayak apa Rini sendiri kan sebagai wakil presiden, terus presidennya segala macam. Nah, untuk dari kan itu program-program yang memang kayak dari perkementeriannya. Betul. Nah, kalau bulan-bulan depan kira-kira ada kegiatan apa nih teman-teman dari BEM Uni SM.
3: Betul. Untuk kedepannya kemungkinan habis dari LKMM ini kami bakal lanjut yang next leg tadi yang kolab sama organisasi luar.
2: Oh tuh tiba-tiba ada LKMM.
3: Oh iya.
2: Kira-kira apa tuh teman-teman LKMM?
1: Jadi kan tadi ada program kerja yang di kementerian aja ya. Nah kami juga punya nih program kerja yang besar. Jadi program kerja Preswapres namanya. Nah jadi kami punya program kerja kayak PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Lalu ada LKMM latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah LKMM ini terbagi lagi nih kak, berbagai tingkatan gitu. Ada LKMM TPD, LKMM TD, LKMM TM.
2: Apa aja tuh kepanjangannya tuh? Kan kayak kalau mungkin kalau secara ini ada madya, muda gitu-gitu kan. Kalau itu apa aja tuh kepanjangannya?
1: Oke, yang sekarang lagi dimulai ya, ini ada LKMM TPD.
2: TPD.
1: Jadi tingkat pradasar.
3: Betul sekali, tingkat pradasar.
2: Oke, TPD tingkat pradasar, terus?
1: Lalu nanti kalau mereka sudah masuk ke organisasi, mereka akan mengikuti TD, LKMM TD namanya.
2: Tingkat dasarnya,
1: betul. Ini khusus untuk ormawa ya.
2: Yang masuk-masuk berarti kayak HIMA atau BEM. Itu yang tingkat dasar. Kalau terus tadi ada satu lagi ya?
1: TM. Tingkat menengah itu.
2: Tingkat menengah.
1: Betul. Itu diikuti kalau mereka mau mencalon menjadi Preswapres atau GUP. Nah, dia di Sari Mulia itu ada gubernurnya juga, wakil
2: gubernur. Itu HIMA atau gimana?
1: BEM Fakultas.
2: Oh, BEM Fakultas. Betul. Oh, namanya gubernur.
1: Betul, mengikuti berarti, miniatur negara. Oh,
2: berarti kalau secara ini berarti ada 14 gubernur ya?
1: Betul.
2: Kalau yang sekarang ya ibaratnya ada 14 gubernur, menarik. Tiba-tiba punya negara kecil, teman-teman.
1: Betul, di dalam Sari Mulia.
2: Di dalam Sari Mulia ada 14 gubernur. Itu berarti teman-teman yang mau mencalon tadi sebagai Preswapres ataupun gubernur harus ikut yang TM.
1: Betul.
2: Kalau di atas TM ada lagi atau udah?
1: Ada LKMM TL tingkat lanjut, tapi kalau di Sari Mulia belum ada begitu. Biasanya di Uniska.
2: Oke. Berarti itu yang itu kalau teman-teman ada tahu misalnya tingkat lanjut tuh buat apa lagi?
1: Biasanya untuk dapat sertifikat ya kayak begitu, untuk mengklaim sertifikatnya saja.
2: Oke. Berarti emang udah terakhir aja.
1: Iya, untuk melengkapi mungkin ada
2: lengkapi. Melengkapi mau sidang, mau segala macam lumayan tuh nilainya.
1: Iya, emang tinggi gak itu?
2: Nah kalau yang LKM kemarin kan berarti baru PPDB
1: PKKMB
2: masih sekolah. PKKMB kemarin kapan?
1: Kemarin seminggu yang lalu ya.
3: Tanggal 28 kemarin mulainya.
2: 28. Berapa hari teman-teman kalau
1: satu
2: itu?
1: Satu minggu.
3: 6 hari ya?
1: 6 hari.
2: Itu full dari teman-teman BEM kah yang emang jadi panitianya atau ada nyampur-nyampur juga?
1: Nyampur-nyampur juga dengan organisasi yang lain. Biasanya membawa ormawa-ormawa yang lain tapi tetap penanggung jawabnya dari Preswapres.
2: Oke. Dan habis dari PKKMB ini lanjut ke
1: LKMM TPD.
2: Di mana? Di universitas juga kah nantinya atau kemana nanti?
3: Iya kak, di universitas aja karena untuk saat ini mungkin nggak dulu ya di luar gitu karena juga dengan kabut ini nggak mungkin
2: benar. Itu berapa hari teman-teman? Atau satu hari full kah itu teman-teman bakal belajar apa aja sih teman-teman nanti?
3: Nah, kalau di LKMM sama PKKMB itu bakal kayak dikasih materi gitu loh kak. Jadi memang full dari pagi sampai sore gitu loh. Tapi bakal diselingi juga ya dengan beberapa kegiatan. Salah satunya di LKMM nanti ada outbound.
1: Jadi simpelnya tuh kak, PKKMB ini perkenalan kehidupan kampus. Jadi mereka mengenalkan ada UKM apa aja, ormawa apa aja, lalu tur kampus gitu. Tapi kalau LKMM itu lebih ke kepemimpinan ya kak ya. Jadi materi-materinya juga tentang kepemimpinan.
2: Diklat ini ya apa sih bilangnya, aku lupa sampai lupa, pokoknya ada kepemimpinannya itu. Jadi ini LKMM, kapan teman-teman LKMM-nya?
1: Hari ini pembukaannya kak.
2: Berarti besok harusnya udah selesai. Bermalam berarti teman-teman?
3: Enggak.
2: Sampai sore aja tadi. Karena kan kadang-kadang kalau yang apa ya diklat-diklat atau yang kayak gitu kan bisa satu hari satu malam lah. Nginep. Berarti sampai sore aja ya teman-teman.
1: Sampai sore.
2: Nah ini kan teman-teman juga sebenarnya. Kalian 2023 udah semester 7 kan? Akhir sih sebenarnya. Kalian skripsi atau TA?
3: skripsi.
2: Oh, skripsi ya.
3: S1.
2: Oh iya benar, karena S1 skripsi. Ini gimana sih sebenarnya teman-teman ngebagi waktu ya, kayak sebagai mahasiswa organisasi, belum lagi keperawatan yang aku tahu. Betul. Sibuknya bukan main, tugasnya pasti ada terus, meskipun kayaknya walaupun di semester 7 juga ada deh kayaknya ya tugas-tugas masih, karena nextnya kan kalian juga jadi perawat, itu harus kerja shift lah segala macem. Dari kalian sendiri nih teman-teman sebagai mahasiswa yang kuliah habis itu

0: Enggak ada sih,
1: nggak
0: ya
1: ada.
0: kalau dari kami enggak
1: Oh,
0: ada.
1: dan dari kampus pun juga sebenarnya memperbolehkan
0: Betul,
1: aja.
0: memperbolehkan. Kebetulan kampus kami juga mensupport sekali orang-orang yang mau berorganisasi dan mau berprestasi ya begitu.
2: Bahkan kayak disediakan hari khusus
0: Betul.
2: Gitu Pak
1: hari
2: untuk
1: khusus?
2: Organisasi ya.
1: Hari apa biasanya?
0: Jadi kami kuliah cuma 4 hari ya.
1: Asiknya udah kayak sekolah.
0: Betul.
1: Kan kalau sekolah ada hari ekskul ya biasanya. Habis biasanya Jumat tuh. Jumat kan kita setengah hari doang.
0: Yeah.
1: Yang mana full time kan berarti siang ke sorenya ekskul biasanya. Bener. Kalian hari apa?
2: Hari Jumat kan.
1: Oh, pas juga hari Jumat.
2: Iya, Jumat.
1: Itu full satu hari.
0: Full satu hari enggak ada perkuliahan.
1: Enggak ada perkuliahan.
0: Betul.
1: Oh, ini menarik, menarik. Aku baru tahu. Beneran.
0: Betul.
1: Soalnya kan ya kayak Sari Mulia kesehatan. Nah, udahlah pasti kayak bakal belajar kesehatan
0: iya,
1: dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ternyata 4 hari aja dari kuliahnya dan satu hari itu full buat Orman, organisasi,
0: iya,
1: ormawa,
0: iya,
1: mau ada yang rapat, mau
0: iya,
1: ada yang ngerjain apa, pokoknya itu full satu hari.
0: Iya, jadi membagi waktunya dengan cara merapat-rapat itu ya di hari Jumat,
1: iya,
0: di hari tidak perkuliahan.
1: Tapi menarik jadinya, kadang-kadang kan kalau nya di universitas lain segala macam itu ada aja yang harus mengorbankan ya
0: iya,
1: kuliahnya dulu
0: betul,
1: kah atau apa atau kayak setelah kuliah mereka rapat lagi.
0: Iya,
1: ini ternyata ada hari khususnya ya.
2: Iya, betul.
1: Wow, aku baru tahu
0: iya,
1: teman-teman. Bener. Yang mau hari khusus untuk organisasi boleh ke Sari Mulia.
0: Iya, betul. Boleh daftar Sari Mulia.
1: Ya, promosi sedikit.
0: Betul.
1: Tapi itu skala ini memang skala prioritas ya berarti
0: betul.
1: Ya. Kalau Ami sendiri ini yang mungkin menarik juga sebelumnya bukan di BEM ya?
0: Iya, betul.
1: Sebelumnya Ami di mana?
2: Di himpunan, Kak.
1: Himpunan. Kenapa akhirnya memutuskan ke BEM?
2: Karena sudah merasa udah 2 tahun ya di himpunan, kayaknya perlu meningkatkan lagi untuk
1: okay.
2: relasi yang mungkin lebih luas ya, tidak hanya di prodi gitu. Jadi maunya ke BEM gitu.
1: Berarti habis itu setelah 2 tahun di HIMA akhirnya
2: betul.
1: Baru mendaftar ke BEM. Di ini baru tahun pertama ya berarti ya
2: betul,
1: di BEM-nya sendiri. Yeah. Nah, kalau Ami sendiri walaupun sekelas ya kalian ya, gimana
0: betul.
1: Tuh kalau mengatur jadwal sebagai mahasiswa kura-kura ya. Mahasiswa kuliah rapat ya kan.
2: Iya. Betul.
0: Sebenarnya kurang lebih aja ya dengan Rini tadi karena memang prioritas itu harus ditentukan gitu dari waktunya.
2: Terus juga kan aku juga ada beberapa kegiatan di luar juga masih di luar, kadang juga ngejob. Jadi memang perlu planning itu perlu banget gitu.
1: Ya. Aman ya berarti sampai sekarang
2: aman,
1: ya udah semester 7-nya aman ya.
2: Ternyata
1: kalau Rini sendiri khususan di BEM aja kah atau ada kayak di luar juga?
0: Ada di luar juga dulu ya. Kami sama-sama duta genre kalau.
1: Oh, duta genre teman-teman. Masih aktif sampai sekarang?
0: Sudah selesai.
1: Oke, okay. Wow, ini benar-benar mahasiswa banyak acara beneran mah. Ini mah ini kura-kura mahasiswa banyak acara mah. Bukan mahasiswa kuliah rapat. Tapi ini menarik banget. Mungkin terakhir nanti kita akan bahas-bahas atau promosiin dikit ya
0: betul.
1: Terkait BEM kalian setelah yang satu ini.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Session.
1: Yo, kita sudah di segmen terakhir untuk Kita Indonesia ya. Hari ini barengan aku Febri dan juga teman-teman dari Universitas Sri Mulia, dari BEM ya teman-teman. Okay, tadi kita udah bahas ya, ternyata banyak juga dari kegiatan-kegiatan teman-teman. Dan yang paling menarik adalah ada hari khusus organisasi ya. Dan itu semua organisasi berarti?
2: Betul.
1: Ya, nah, sebagai BEM, ada organisasi apa aja sih? Kalau yang Rini tahu ya, mungkin dari UKM-UKM teman-teman selain yang memang mungkin yang bukan dari fakultas deh ya, dari universitasnya, okay. Selain BEM.
2: UKM ya,
1: UKM-nya.
2: Biasanya ada panahan.
1: Oh, ada panahan?
2: Betul, ada
1: panahan. Wow, menarik.
2: Kalina sendiri ikut nari ya, Kak ya?
1: Oh, Lina nari. Yeah. Rini selain BEM?
2: Aku panahan.
1: Oh, panahan. Betul, hati-hati nih di panahan.
3: Ada 22 UKM.
1: Betul. 22 UKM itu yang memang di luar dari fakultas sendiri. Betul. Ya? Di luar dari fakultas-fakultas itu ada panahan, nari.
2: Ada PIKMA juga, bela diri.
1: Oh, PIKMA. Bela diri,
2: futsal.
1: Bela dirinya apa teman-teman?
3: Itu silat banget.
1: Oh, silat, silat, futsal.
2: Terus ada basket.
1: Basket.
2: Iya, ada mapala.
1: Oh, ada mapala. Iya.
2: Pramuka juga.
1: Pramuka juga. Oke. Okay. Oh, ini
2: ada banyak sih kayak.
1: Banyak ya, banyak banget ya. Jadi yang memang tertarik mah datengin aja.
2: Sarimun.
1: Iya. Itu ternyata ada 22. Dan iya, makanya tadi juga ada hari khusus buat ini ya, khusus buat UKM, Ormawa. Yang memang latihan kan, mungkin latihan ya berarti. Berarti Lina juga selain BEM, mungkin latihan nari ya di hari itu ya? Rapat, habis rapat nari.
2: Iya, memang betul. Dia sangat aktif nari ini.
1: Oh, boleh kita tunjukkan?
2: Sekarang juga.
1: Enggak ya. Kalau nyari ini sendiri aktif masih panahannya?
2: Masih sih Kak, tapi aku lebih aktif di PIKMA.
1: Oh, lebih aktif. Kau banyak. Kau banyak selain itu ada PIKMA juga.
2: Ada PIKMA.
1: Ada PIKMA, ada panahan juga. Tapi kalau panahan latihannya emang di situ?
2: Iya, hari Jumat itu, sebelum sholat Jumat biasanya, di pagi-pagi hari.
1: Pagi-pagi hari memanah dulu. Habis itu PIKMA, baru sorenya BEM.
3: Gak juga sih, kan di hari
1: semua. Ya siapa tahu ya kan, siapa tahu. Tapi benar-benar ternyata dari Sari Mulia ini mendukung sangat ya organisasi-organisasi yang ada di teman-teman. Iya, kayak gitu. Bahkan tadi ada 22 organisasi ternyata.
2: Betul.
1: Itu baru yang UKM.
2: Betul.
1: Yang memang universitas. Belum lagi yang mungkin fakultas-fakultas.
2: Betul.
1: Hima ada, terus juga dari yang fakultasnya sendiri tergantung dari jurusan masing-masing. Betul. Ya. Wow, nah ini mungkin udah panjang lebar kita mengetahui secara BEM-nya, secara universitasnya juga. Mungkin boleh deh promosi ini teman-teman dari siapa tahu mau ada rekrutmen BEM lagi.
2: Betul, kalau rekrutmen sendiri itu dilaksanakan Desember ya.
1: Nah, Desember tuh.
2: Betul, karena November ini mau pergantian kepemimpinan.
1: Ya, berarti Rini udah.
2: Sudah selesai.
1: Kita mau ketemu ternyata semua di sini ya.
2: Betul, udah mau 2 bulan lagi selesai.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nantinya kami adakan pemilu raya ya, betul. Ada KPU dan Bawaslu juga nantinya dan memilih pemimpin baru.
1: Okay.
2: Jadi BEM sendiri open rekrutmennya Desember. Jadi teman-teman kalau mau daftar BEM boleh banget.
1: Nah, persyaratannya kira-kira yang mahasiswa baru apakah juga boleh ikut?
2: Boleh ikut biasanya, tapi himpunan dulu ya. Betul.
1: Oh, dari HIMA dulu.
2: Iya, dari HIMA dulu. Okay, untuk HIMA. Mengasah kepemimpinan mereka.
1: Okay,
2: dulu.
1: Oke, berarti mungkin yang udah ikutan HIMA, siapa tahu mau ikut BEM, boleh.
2: Boleh, atau mau magang dulu seperti eksekutif muda itu boleh.
1: Oh, itu daftar juga ada?
2: Boleh, daftar juga Kak.
1: Ada. Boleh. Itu kalau boleh ngecek infonya di mana teman-teman?
2: Boleh di Instagram BEM Sari Mulia Banjarmasin.
1: BEM Sari Mulia
2: Banjarmasin.
1: Itu secara BEM-nya ya berarti.
2: Betul,
1: ya. Oke, dan ternyata tadi Sari Mulia juga bakal ini ya, ada apa? Pendaftaran lagi.
2: Betul,
1: ya? Kapan teman-teman?
2: Baru.
3: Ya biasanya itu ini sudah mulai gitu. Mm-hmm. Karena kan walaupun sudah melakukan kegiatan
1: BKKMB
3: ya. Itu dari marketing sudah mulai lagi gitu untuk gencar-gencar mencari mahasiswa baru lagi itu untuk promosi-promosi ke sekolah-sekolah. Jadi kadang ada kayak nelusuri gitu loh
2: beberapa sekolah,
3: bahkan
2: sekali.
3: Sampai ke Kalimantan Tengah ya.
2: Betul.
3: Kemarin juga ada gitu.
1: Oke, dan udah mulai lagi ya ibaratnya ya. Buat tapi itu buat tahun depan kan ya berarti.
2: Iya, betul.
1: Buat tahun depan. Jadi mungkin yang tertarik ke Sari Mulia. Nah, ini apakah ada bisa dijalurkan kemana ya teman-teman yang mungkin penasaran pendaftaran Sari Mulianya?
3: Mungkin teman-teman bisa aja kan cek di Instagram kami yaitu PMB Sari Mulia nih buat yang mau tahu info soal Sari Mulia ya, atau langsung datang gitu ke kampus ke marketing kami. Nanti mungkin bisa minta arahkan sama Sapam juga gitu di depan untuk marketing. Atau nanti biasanya kami di marketing itu ada kayak live gitu di
2: live di TikTok ya biasanya.
3: Untuk promosi kampus
2: juga. Boleh tanya-tanya di situ teman-teman.
1: Live TikToknya kapan aja teman-teman?
3: Biasanya itu sore jam 4 ya,
2: betul.
3: Sama
2: setiap
3: jam
2: hari.
3: Tiap hari.
1: Oh tiap hari sore jam 4 sama jam 6?
2: Jam 4 aja.
1: Oh, jam 4 aja.
2: Aja.
1: Tiba-tiba ada break-nya tuh. Berarti jam 4 aja sampai selesai ya. TikTok-nya apa teman-teman?
2: PMB juga.
1: Oh, sama PMB
2: Universitas Sari Mulia.
1: Universitas Sari Mulia. Tuh, jadi buat teman-teman ya mungkin penasaran kalau tadi mau ikut BEM Desember
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Desember ada rekrutmennya. Terus yang memang mau atau penasaran sama Universitas Sari Mulianya tadi ada live TikToknya ya
2: betul.
1: Siapa tahu mau tanya-tanya di PMB Universitas Sari Mulia. Oke, thank you ya teman-teman ya, ada Rini, ada Ami pagi hari ini. Semoga sukses selalu, apalagi Rini sama Ami udah semester akhir. Semoga nextnya ini bisa mendapatkan apa yang dimau lah ya,
2: amin.
1: Ibaratnya
2: amin.
1: Entah itu magang di tempat yang emang mau
2: amin.
1: Dan sukses selalu ya buat teman-teman ya.
2: Terima kasih
1: dan banyak. Buat kabinet
2: Saraka.
1: Aduh, tapi kabinetnya aku baru tahu 2 bulan lagi berakhir.
2: Betul.
1: Oke deh, gak apa-apa deh teman-teman. Sekali lagi thank you. Habis ini hati-hati di jalan. Bye. Dan sampai berjumpa nanti.
2: Ya, makasih.
1: Oke, bye-bye teman-teman.
2: Bye.
1: Oke, itu dia. Kita udah ngobrol-ngobrol di Kita Indonesia. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri tentunya. Dan untuk Kita Indonesia jangan lupa setiap hari Senin ya, jam 9 pagi di setiap minggunya. So, tetap di 95.5 Komodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia.

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena tentunya bakal ada Sabrina ya, yang nemenin kalian di Santai Siang dari jam 10 sampai nanti kelar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. So thank you banget buat teman-teman yang udah gabung. Febri harus pamit. Bye-bye teman-teman. Twice.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 dikutip dari rri.co.id. BMKG Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan umum cerahnya berawan pada Senin 5 Oktober 2026 dan informasi ini juga disampaikan perakirawan BMKG Syamsuddin Nur Bayu Kencana melalui siaran info perakirawan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan umumnya cerah berawan, wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nur juga terpantau cerah berawan. Sementara kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 33 hingga 96%. Secara umum seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya. Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan itu membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya sebagai informasi terakhir, operasi penyelamatan bawah air menjadi salah satu metode dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Selama operasi berjalan hingga hari ke-21, pada Sabtu 3 Oktober 2026 metode ini berhasil mengevakuasi total hingga 50 korban. Sebanyak 63 personel dengan kemampuan khusus penyelamatan terlibat langsung dalam operasi ini. Seluruh personel tergabung dari Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, serta penyelamatan dari Jasa Lindo. Sekian, Info Per 2.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Pro2, request.

Simbol 5,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua. Aduh, udah Senin aja nih ya. Setelah udah kayaknya puas-puas libur ya teman berdua di weekend kali kemarin. Dan akhirnya udah Senin lagi, udah sibuk lagi. Tapi gak apa-apa, itu artinya kamu produktif. Dan sudah saatnya juga di Pro2 request. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya nemenin di santai siang kali ini, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Atau bisa juga nih teman berdua di live TikTok kita ya, di @rri_banjarmasin. Tapi kita fokuskan di WhatsApp dulu, karena live TikToknya nanti kamu bisa join jam 11 sampai jam 12. Jadi di WhatsApp sudah ada yang request darinya Mina ya, teman perlu Mina Se, yang request lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Check this out.

95,2 FM, lewat masih teman terbaik kamu, masih segmen yang sama per 2 request. Dan tentunya masih banyak kesempatan buat kamu yang pengen request ya. Langsung aja teman per 2, bebas mau lagu Indonesia ataupun lagu barat. Tadi di WhatsApp juga udah ada request nih ya, dirinya Selina yang katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Lanjut lagi ada dirinya Al ya, ya request lagu Justin Bieber ya, Gus. Oke, dua lagu menemani kamu, dan masih aku tungguin juga requestan dari teman per 2 lainnya.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, Pladua Request. Berdua aja buat nomor berdua yang pengen request di Pladua Radio Banjarmasin ya, melalui WhatsApp kami di 0811511420, atau bisa juga nanti di live TikTok kita ya, di @RRI_Pladua Banjarmasin. Buat kamu yang sedang perjalanan juga hati-hati di jalan, yang di jalan jangan kemana-mana ya. Dan buat kamu yang mungkin gak sejalan lagi, bisa jadi jalan terbaiknya adalah di jalan yang berbeda ya. Kayak requestan dari Nia Hafidzah yang pengen request lagunya Caleb J, Jalan Terbaik. Oke, udah aku masukin playlist. Lanjut lagi, ada dirinya Sandra yang request lagunya Taylor Swift, Fortnite ya. Oke, dua lagu menemani kamu. Check this out.

0: Pro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Request
3: Time.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro
3: 2 FM. 95,2 FM. Mari kita masin teman terbaik kamu. Udah ngomong Selina ya, masih di segmen Request Time. Nomor 2 kalau misalnya bilang pasangan itu ya, emang senang banget kalau misalnya bisa 24/7, tapi kita juga punya aktivitas masing-masing. Ada hal yang memang jadi prioritas kita juga ya, nomor 2 untuk menjadi yang lebih baik lagi selain cinta-cintaan ya. Dan mungkin itu juga yang bikin kita tuh perlu ada ruang sendiri. Nah ini requestan sesuai dengan dirinya Tika tadi, request lagunya Tulus, Ruang Sendiri. Check this out.

95,2 FM Rewa Jermasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua. Masih bareng aku Serina di request time ya. Ini udah ada yang request lagi, dirinya Paul Patrol. Katanya pengen request lagu Animal Ritual ya, teman berdua. Aku masukin playlist juga, lanjut lagi di Instagram kita. Tadi ada dirinya Najmiati Norita 13 yang request lagunya Rizky Febian, Adu Pandang.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakalan request time lewat live TikTok ya, teman perdua di @radio_92 Banjarmasin. Jadi langsung aja nanti join teman perdua dan bisa request lagi ya. Ini sudah ada yang request darinya Maulida tadi ya, teman perdua, yang katanya pengen request lagunya It Kitab satu-satu. Oke, udah aku masukin playlist juga. Dan tentunya aku masih tungguin buat requestan teman perdua langsung ke WhatsApp kita di 08115111420 atau sekali lagi di live TikTok kita ya @RRI_92 Banjarmasin.

0: 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu Bang Surina ya, masih nemenin di request time. Dan ini udah join juga nih beberapa teman perdua di live TikTok kita di @rri_2 Banjarmasin. Buat kamu yang pengen request, langsung aja di kolom komentar teman perdua di @rri_2 Banjarmasin live TikTok kita ya, atau di WhatsApp kita masih bisa juga kok di 08 11 511 420. Aiki teman perdua, ini udah ada yang join, kita sapa dulu nih. Ada darinya Tams Yol, ada Egar, ada Alta, ada Bubble, ada apa nih, just for Jara ya. Terus terus ada Abi juga buat teman perluas semuanya. Yuk langsung aja di kolom komentar yang pengen request ya. Di WhatsApp tadi juga udah ada yang request darinya Dea yang request lagunya Rio Juan, Fadilah Kecintaan. Kira dia lagunya kan lagi kecintaan katanya, lagi butterfly air lah teman perlu aja, sesuai banget nih buat teman perlu yang mungkin lagi merasa di fase yang sama ya, lagi kecintaan sama seseorang. Gak apa-apa lagi kecintaan, asalkan cintanya bukan hanya salah satunya aja, artinya kamu aja yang cinta. Kalau misalnya kecintaan kedua-duanya kan jadinya gampang, karena kalau misalnya dalam berhubungan harus ada yang saling ya, bukan hanya satu-satunya aja. Jatuh.

95,2 FM. Ada banyak terima kasih untuk teman terbaik kamu. Ada Tam Sadi, katanya Miss Kak Awal. Jadi buat nomor 2, Awal itu adalah salah satu penyiar di Pro 2 dari Banjarmasin. Tapi udah 2 tahun, kayaknya 2 tahun ya, hampir 2 tahun udah resign. Dan memang kalau misalnya pepsnya itu ya, sebagai seorang penyiar ya, pasti selalu dirindukan oleh teman-teman berdua semuanya. Ini ada Kembang Sore juga, selamat pagi Bu Hanya. Ini bukan pagi ya, tapi gak apa-apa, kita harus semangat. Semangatnya semangat pagi ya, biar selalu semangat nomor 2, walaupun ini udah siang sih sebenarnya Kembang Sore. Ini kawan magang HUB atau Broadcaster Academy, kedua-duanya. Tadi yang sebelah ada Alia, sebelahnya juga ada Helda. Oh, da AAA ya. Sabrina, Alia, Helda. Nah, ya buat nomor 2, sekali lagi yang pengen request langsung aja di Pro 2 di Banjarmasin melalui WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_2 Banjarmasin, dan dengan username yang sama juga di live TikTok kita ya. Bisa langsung join nomor 2 di kolom komentar. Tadi ada darinya Eki Corner ya, yang request lagunya Eki Kembali Bersama, dan juga ada dirinya Rizky yang request lagu Kahitna Soulmate. Okay, check this out.

Radio FM teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya nomor 2, aku langsung bacain aja deh tadi dirinya Pia yang request lagunya Sin Morning Boy, dan juga ada dirinya Herman BJB, berarti orang Banjir Baru ya. Yang request lagunya Republik, Selimut Tetangga. Oke, check this out.

95,2 FM, radionya masih teman terbaik kamu ya, selimut tetangga. Kalau rumput tetangga gimana tuh, kayak peribahasa ya, rumput tetangga lebih hijau katanya. Itu biasanya tuh buat teman berdua yang selalu membandingkan, padahal kita tuh nggak perlu membandingkan, cukup bandingkan kamu yang hari ini dengan yang kemarin ya, udah berapa persen melakukan yang lebih baik lagi. Karena setiap orang tuh punya versinya yang berbeda-beda. Tapi ini bukan sesi curhat atau kata-kata seperti yang disebutkan kembang sore tadi, ini masih sesi request time teman berdua ya. Yang pengen request langsung aja, masih ada kesempatan buat kamu di WhatsApp kita di 0811511420, atau join langsung ya di @rri_2banjarmasin live TikTok kita. Tadi udah ada yang request darinya Maco ya, yang request lagunya Eklat Story Bentuk Cinta, dan juga ada kembang sore kembang sore yang request lagunya Little Mix Secret Love Song, aka Check This Out.

Pradua FM teman terbaik kamu, masih segmennya yang sama Pradua Request bareng aku Selina, dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request ya teman Pradua. Langsung aja aku bacain juga requestan yang sudah masuk. Dirinya L tadi yang request lagunya Rex Oren ya teman Pradua, Amazing. Dan juga lanjut lagi ada dirinya Sri yang request lagunya Niji, Rahasia Hati. Check this out.

Simbol 5,2 FM, ada banyak masih teman terbaik kamu. Dan udah hampir di penghujung segmen request nih ya, nomor per 2. Tapi masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request 2 lagu lagi ya, atau 1 lagu lagi. Jadi aku tungguin di kolom komentar live TikTok kita sekarang ini di @RRI_2 Banjarmasin. Tadi ada Marurat yang request lagunya Vanessa G, Menjauh. Check this out.

52,2 FM, Rewan Irmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, teman berdua, nanti buat kamu yang pengen request lagi bisa jam 5 sampai jam 6 ya, berangka hari ini nanti teman berdua. Dan sebagai requestan terakhir tadi di WhatsApp kita ada dirinya Naumboy, request lagunya Last Child, Hancur Lebih Dulu. Dan juga dirinya Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Check this out.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal, ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya. Kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi, kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah. Kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah, yang bener?
3: Iya, bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Santai siang.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Santai siang.
8: Pro 2 FM.
9: 95,2 FM, NAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.
10: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah." Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ. Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
9: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Santai Siang.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, bareng aku Sabrina ya. Masih dengan berbagai macam informasi menarik menemani kamu. Dan sudah saatnya juga jam 1 sampai jam 2, 1 jam menemani kamu di Produa Sport dengan berbagai macam informasi dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola, badminton, dan lain-lainnya juga ya teman berdua. Dan yang terbaru nanti kita bakalan ngelihat juga babak final ya nomor 2 sepak bola malam ini. Siapakah yang nantinya bakalan bisa menjadi juara? Jadi buat kamu yang pengen tahu informasi terupdate-nya, keep stay tune 95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand nih, nomor 2 di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Dan ini menjadi salah satu yang harus penting banget digarisbawahi ya, untuk tidak mengulangi kesalahan seperti melawan Malaysia kemarin yang sempat mendapatkan kartu merah nomor 2. Dan Timnas Indonesia sendiri yang menghadapi laga sengit lawan Thailand ya, dari sisi sejarah Thailand nih sering banget mengandaskan mimpi Indonesia untuk menjadi juara di langkah terakhir pada beberapa kompetisi yang digelar di Asia Tenggara seperti SEA Games dan Piala AFF ya. Nah, pada kesempatan kali ini Timnas Indonesia punya peluang bagus nih karena udah masuk final ya. Dan Timnas Indonesia juga punya materi pemain yang mumpuni, bakal bermain di hadapan puluhan ribu supporter ya. Dua hal itu juga bisa jadi modal bagus sih bagi Indonesia untuk bisa menaklukkan Thailand. Ya, semoga aja nomor 2 kita doakan bersama, kita support terus-menerus ya. Dan salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam laga tensi tinggi seperti Indonesia versus Thailand nanti adalah tingkat kendali emosi, yang mana pemain-pemain Timnas Indonesia ini harus bisa bersikap tenang nih dan tidak berlebihan dalam menanggapi situasi yang terjadi di lapangan. Aiki nomor 2 bisa aja nanti bakalan ditonton ya malam ini pertandingannya Indonesia versus Thailand. Siapakah yang akan menjadi juara? Yang pastinya kita sendiri mendukung Indonesia ya, semoga aja. Kita doakan bersama dan terus support ya.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodo FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita beralih ke informasi selanjutnya, Asia Games ya. Yang mana Asia Games ini telah usai dan resmi berakhir seiring upacara penutupan yang dilakukan pada Minggu 4 Oktober kemarin ya, teman-teman berdua. Dan hal ini juga sekaligus menandai nih usainya perjuangan atlet-atlet Asia memburu medali sejak beberapa pekan terakhir. Dan dalam pelaksananya, Asia Games ini menuai banyak kontroversi juga ya. Jepang yang sering dianggap sebagai negara yang disiplin dan teratur, ternyata teman-teman berdua justru beberapa kali itu diprotes karena ketidaktertibannya yang mereka ciptakan sebagai tuan rumah. Padahal sebagai seorang tuan rumah loh, kok bisa gitu ya teman-teman berdua. Dan Direktur Utama Umum Oseh Hussein Al-Musallam ya, punya pandangan lain juga. Terciptanya rekor Asia Games ini menjadi salah satu bukti bahwa atmosfer Asia Games mendukung terciptanya hal tersebut juga. Dan Al-Musallam juga menyebutkan ada 54 rekor dunia, 11 rekor dunia junior, dan 89 rekor Asia yang berhasil dipecahkan di Asia Games 2026. Hal ini juga jadi bukti bahwa pelaksanaan Asia Games ini berjalan dalam lingkungan yang bagus kok ya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

Simul 5,2 FM, Rewarnasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, nomor 2 kita beralih ke informasi badminton ya. Jadi setelah meraih medali Asia Games, sejumlah pemain utama tim badminton Indonesia gak punya banyak waktu nih untuk beristirahat. Mereka harus bersiap menjalani tur Eropa yang akan dimulai pekan depan, nomor 2. Tepatnya pada 13 Oktober ya, nomor 2. Dan tim badminton Indonesia ini baru menjejakkan kaki di Soekarno-Hatta pada Kamis. Mereka juga gak punya banyak waktu untuk beristirahat dan berlatih karena sudah harus berangkat sepekan kemudian. Para pembulu tangkis Indonesia juga akan mulai berangkat menjalani tur Eropa karena mereka tuh mungkin hanya sempat mempersiapkan diri hanya dalam beberapa hari latihan nih, nomor 2. Dalam tur Eropa ini juga lini utama pemain-pemain Indonesia akan turut serta seperti ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan juga Muhammad Jaki Ubaidillah serta Putri Kusuma Wardani di nomor tunggal akan ambil bagian.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki, 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.
3: Santai siang.

Simbol 5,2 FM, Rewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada pembalap nih ya, nomor 2 Honda Tim Asia Peda Ega Pratama yang mengatakan mengutamakan menghindari kesalahan setelah finish ke-11 dalam Moto3 Jepang 2026 di sirkuit Motegi akhir pekan lalu ya. Dan finish ke-11 ini jadi pencapaian bagus Pega Ega yang start dari posisi 18, taruh di belakang didapat Peda Ega juga setelah mengalami head side yang nomor 2 dalam kualifikasi. Dan menyadari betapa pentingnya poin dari Motegi ini, Peda Ega juga berupaya membalap dengan cerdas ya. Tapi ketatnya persaingan dalam pembalapan ini membuat pembalap 17 tahun ini yang masih muda banget ya nomor 2 harus puas finish ke-11 meraih 5 poin di Jepang.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM teman terbaik kamu, Aiki nomor 2 itulah tadi beberapa informasi dari dunia olahraga menemani kamu ya. Dan semoga saja apa yang udah aku sampaikan juga bisa menambah informasi terbaru kamu yang update ya, tentang informasi olahraga-olahraga yang terkini ya. Nomor 2, jangan lupa juga nonton di malam hari ini nomor 2. Kita bakalan melihat Indonesia versus Thailand ya, siapa yang akan bakal menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

95,2 FM. Ada yang menyuruh masin teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Bilang aku Sabrina yang masih nemenin kamu. Dan sudah saatnya di Perdua Entertain akan ada berbagai macam informasi dari dunia hiburan. Kita beralih ya ke informasi yang lebih ringan nih, mulai dari rekomendasi perfilman, atau juga nanti akan aku sampaikan beberapa single terbaru ya, dan event-event yang bakalan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi buat kamu yang gak mau kudet sama informasi terkini, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Santai siang.

Radio FM teman terbaik kamu. Untuk yang informasi pertama dari film Warga Rusun 609 ya, tema perlu 609 nih tema perlu. Pada hari pertama penayangannya ini mendapatkan respon positif dari penonton dan film produksi Rapi Films ini tema perlu mendapatkan rating 9.2/10. Berarti bagus banget dong ya. Dan reaksi penonton di media sosial juga memperlihatkan kepuasan terhadap perpaduan komedi, horor dan ada sisi emosional yang ditawarkan film ini. Dan tentunya juga dari nilai keseluruhan 9/10 ini setelah menyaksikan pemutaran awal ya, ia bahkan kembali menonton Warga Rusun 609 di hari yang sama juga. Ada tuh para penonton yang seperti itu dari beberapa reviewnya. Penonton lain Abdul Raul juga memberikan rating 4/5 ya. Ternyata ada juga nih yang menyebutkan bahwa komedi horornya terasa kayak segar saat membuatnya full ngakak sepanjang nonton. Respon ini juga memperlihatkan bahwa kekuatan Warga Rusun 609 ini tidak hanya datang dari banyaknya komedian aja dan figur dengan karakter komedi yang kuat dalam jajaran pemainnya. Teror bunga, kekompakan ensemble-nya dan temperluwa para penghuni rusun serta juga drama di balik kekacauan mereka ini membuat film ini juga menawarkan pengalaman menonton yang lengkap karena menegangkan, menghibur sekaligus juga menyentuh. Ayo kita mau perlu buat kamu yang pengen nonton masih ada kesempatan di bioskop kesayangan kamu ya, karena Warga Rusun 609 ini juga udah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Ajak aja tuh teman kamu, keluarga kamu atau tetangga kamu, asalkan bukan selingkuhan kamu ya teman berdua, yang ikut merasakan teror atau tawa paling rusuh di bioskop. Dan sampai sekarang juga masih tayang ya, jadi bisa langsung aja sebelum nanti filmnya udah gak ada lagi.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Kita beralih ke informasi musik ya. Teman berdua ada Wingky Wirliawan, Afgan dan juga Maxim. Teman berdua yang berkolaborasi melalui single terbaru mereka nih, berjudul Aura. Dan lagu ini bernuansa funk dance-nya teman berdua, diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar nih di tengah situasi yang penuh tantangan ya. Yang mana kita tahu sendiri situasi sekarang juga lagi gak baik-baik aja ya. Di Banjarmasin sendiri tuh kabut asap, aduh lagi bikin kita pusing ya. Belum mendapatkan solusinya juga. Dan Aura ini diproduseri Wingky Wirliawan bersama Kamga. Dan lagu ini juga Wingky menjadi seorang pengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan seperti yang kita ketahui juga sebagai seorang penyanyi pastinya mengisi vokal ya, sekaligus juga menulis lirik. Nah, musik Aura ini juga memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan. Liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif nih tempat berdua, sehingga mampu membuat orang juga di sekitarnya tuh ikut merasakan senang, vibesnya happy walaupun lagi gak baik-baik aja.
1: Alright, let's go.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu. Dan hari ini ya, nomor perluas Senin 5 Oktober 2026 ini ternyata juga bertepatan dengan Hari Guru Sedunia. Kita merayakan guru-guru ya, nomor perluas yang bukan hanya sekedar pengajar tapi juga pelita menerangi jalan menuju masa depan ya. Tanpa seorang guru, mungkin kita sekarang ini enggak jadi apa-apa juga ya, nomor perluas dengan ilmu yang telah mereka sharing juga ya. Pokoknya aku ucapkan selamat Hari Guru Indonesia untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menjadikan inspirasi, menanamkan keharapan dan juga menciptakan perubahan melalui pendidikan.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman perdua, itulah tadi beberapa informasi dari dunia hiburan, temani kamu ya. Semoga terhibur teman perdua dengan informasi terupdate. Udah ada juga informasi olahraga, terus ditemani juga di santai siang tadi bareng aku Selina di request time ya. Selain ini bakalan ada Arini, dan kita bakalan nanti siaran tentang putaran 3 bintang radio ya. Ini babak penentu nih teman perdua, siapakah yang nantinya berhasil ke nasional. Semoga saja sih Banjarmasin ya, kita doakan aja ya teman perdua. Pokoknya semuanya udah yang terbaik, tapi masih ada yang terbaik lagi. Dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik ya. Oke teman perdua, selain ini bakalan ada Arini, dan sudah saatnya juga aku Sabrina pamit. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore.

Rayora masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria. Ini teman Pro 2 tadi udah ditemenin sama Sabrina sampai jam 3 siang. Nah, 3 siang tadi gitu ya. Nah, sekarang di sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam nanti aku bakal temenin kamu, teman Pro 2 di rangkaian sore ceria. Dan jangan lupa, hari ini ada Bintang Radio Indonesia putaran terakhir ya, teman Pro 2 sebelum besok. Aduh, pengumuman siapakah yang akan mewakili Korwil 8. Ini Bintang Indonesianya yang tingkat Korwil ya. Aku cukup gugup ya sebagai host pembuka dan penutup putaran ini. Astaga, iya bener ya, aku mau putaran dibuka sama aku, ditutup sama aku juga. Emang orang keren sih. Susah, gak usah mingkem-mingkem gitu ya. Dan teman-teman berdoa jangan kemana-mana terlebih program Romasin. Karena kita setelah ini, seperti biasa jam 3 sama jam 4 bakalan ada informasi lokal. Ada update apa aja di Banjarmasin, so keep tuning aja terus di era di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Video bullying atau
3: viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
4: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
0: Pro 2 FM. Sore.

RRI Rumah Sing Teman Terbaik Kamu. Kita update ya teman Pro 2 di informasi ini termasuk update banget. Jadi kan aku kalau nggak salah sempat lihat berita juga nih kalau katanya penyelaman untuk kelanjutan dari kasus bencana KM Virgo ini dihentikan nih untuk penyelamannya ya, bukan kasus pencarian dihentikan, tapi untuk pencarian dalam konteks penyelaman. Nah katanya proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 kini itu menjadi harapan utama bagi keluarga korban, karena terutama bagi puluhan keluarga yang hingga saat ini masih setia menanti kejelasan nasib sanak saudaranya di pelabuhan Trisakti. Kan kalau gak salah masih ada sisa 50-an ya teman-teman Pro 2, 53 penumpang, sorry ini ada datanya, dari data akumulasi 53 penumpang masih dinyatakan hilang dari total 243 penumpang sesuai manifest. Sementara itu 190 korban berhasil dievakuasi dengan rincian 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia. Tersisanya puluhan korban yang belum ditemukan memicu rasa prihatin mendalam di kalangan keluarga, di mana salah seorang keluarga korban, Karina, menyayangkan sikap pemilik kapal yang nilai minim komunikasi terkait kepastian jadwal pengangkatan kapal. Aduh, ini semoga dapat titik tengah dan titik terang yang bagus ya teman-teman Pro 2. Aku ngerti sekali bagaimana rasanya kehilangan keluarga, apalagi walaupun mungkin mereka sudah pasrah ya dengan ibaratnya datang dalam keadaan meninggal dunia, tapi mungkin mereka tetap pengen jenazahnya setidaknya bisa mereka lihat untuk atau mereka tahu dikuburkan dengan baik lah, seperti itu. Kita harapkan doa yang terbaik ya untuk semua korban dari KM Virgo teman-teman.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Penting dong.
3: Ya, paling sejam mereka di tempat hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
3: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: Sore, ceria. Sorry.

Era-era yang masing teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita ke informasi berikutnya ya, teman Prodo. Kayaknya datang dari Banjarmasin ya, teman Prodo. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengingatkan kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan liar atau pungli ya kepada orang tua siswa, di mana khususnya saat penerimaan murid baru, di mana ini kan isu kayak gini sering banget terjadi ya. Kalau di beberapa sekolah tuh ada aja yang minta uang tambahan dan lain-lain. Nah, peringatan tersebut juga disampaikan Pak Muhyiddin usai melantik dan mengukuhkan 141 kepala SMA dan sederajat di Gedung Mahligai Pancasila pada hari ini tadi ya, teman Prodo. Dan juga Pak Muhyiddin menegaskan proses penerimaan murid baru tidak boleh menjadi celah untuk melakukan pungutan, termasuk dengan alasan siswa ingin bersekolah di luar zonasi. Ya juga meminta nih sekolah melihat alasan dan kebutuhan siswa yang ingin bersekolah di luar zonasi, dan menurutnya keputusan penerimaan siswa tidak boleh dikaitkan dengan permintaan uang kepada orang tua. Intinya gak ada tuh pungli-pungli sebenarnya gitu ya, teman Prodo. Jadi dihimbau nih gitu. Jadi kalau mungkin kalian menemukan hal itu, bisa laporin aja teman Prodo ke Pemda, mungkin ke Kemendikbud daerah gitu ya, supaya bisa diproses lebih lanjut, karena sudah ada himbauan resmi dari gubernur.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Pro 2 FM, sore!

RRI Menoyor Wangsin, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih di WUSH ya, teman Prado, masih dengan informasi yang ada di Banjarmasin. Kalau tadi kita ngobrol seputar kepala sekolah yang dihimbau untuk menghilangkan pungli-pungli ya, teman Prado. Kali ini datang dari Banjarbaru, di mana Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat Universitas Ahmad Yani Banjarbaru, menggelar masa penerimaan anggota baru ke-10 pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses awal kaderisasi PMII dalam bentuk mahasiswa yang kritis, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mengusung tema membentuk kader PMII yang kritis, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan zaman, kegiatan ini tuh katanya diikuti oleh puluhan peserta, lumayan banyak ya teman Prado, dan juga katanya Mapaba menjadi momentum bagi peserta untuk mengenal lebih dekat PMI ini dan memahami nilai-nilai pergerakan serta mempersiapkan diri untuk mengikuti proses kaderisasi lingkungan organisasi. Intinya sih tujuannya ya memang pasti untuk kaderisasi lah teman Pro 2, supaya terbentuk kader-kader yang memang sesuai dengan upaya yang diharapkan oleh PMI itu sendiri.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

Rewel masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 54 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada info Pro 2 dan Bintang Radio Indonesia tingkat koril 8 putaran ketiga atau putaran terakhir ya teman Pro 2, setelah kemarin di tanggal 29 dan juga tanggal 1 ada putaran 1 dan juga putaran 2. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro Yermasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tunggu gue 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRI Dukuhati Banjarmasin, Dinas Kependudukan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik, di mana menyusul adanya temuan data warga yang tercatat memiliki keterkaitan dengan pinjaman online hingga judi online ketika data kependudukan digunakan dalam layanan sosial. Kepala di Dukcapil Kota Banjarmasin, Halvian Nur, mengatakan penyalahgunaan data KTP dapat terjadi ketika dokumen pendudukan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung menjawab. Menurutnya, modus penyalahgunaan KTP juga pernah ditemukan di daerah lain, di mana ia mencontohkan kasus di Jawa Barat, di mana identitas sejumlah warga lanjut usia diduga digunakan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman online. Hal ini meminta warga yang kehilangan KTP agar tidak menunda pelaporkan kehilangan kepada kepolisian, di mana surat keterangan kehilangan dinilai penting sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan identitas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya. Dari operasi salvage atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 ditargetkan dapat terlaksana pada bulan Oktober 2026 ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, pada Sabtu 3 Oktober 2026, di mana Simpson menyebut pelaksanaan salvage saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan kelengkapan data administrasi. Pihak terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak asuransi protection atau Identity diguna mempercepat proses eksekusi, di mana upaya percepatan pengangkatan bangkai kapal ini telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan hingga Basarnas. Simpson mengatakan seluruh persiapan teknis akan segera diselesaikan sehingga operasi dapat dimulai sesuai target.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk sore hari ini. Dari Pemprov Kalsel mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan budidaya, di mana 3 kelompok budidaya ikan di Kabupaten Labuhumbu menerima lebih hibah sarana budidaya udang windu dari Dinas Kelautan dan juga Perikanan Dislautkan Kalsel. Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kemandirian kelompok pembudidaya. Menurutnya, Tanah Bumbu memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya, termasuk komoditas udang windu yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, pengembangan budidaya tidak cukup hanya dengan bantuan sarana produksi, dan pembudidaya juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penerapan teknologi dan tata kelola budidaya yang tepat. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

saatnya suara terbaik tampil dan bersinar. Siapa yang akan menjadi bintang berikutnya? Inilah Bintang Radio Indonesia tingkat perwira.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya ini karena Banjarmasin, karena aku yang buka, tapi sebenarnya kita live-nya di 5 kota seperti biasa di tanggal 29 dan juga satu kemarin, yaitu Tarakan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Nunukan. Gimana kabarnya teman Prodo? Semoga sehat ya sampai di akhir putaran ini. Tidak berasa-berasa kalau buat peserta, buat kita mah nggak berasa ya teman Prodo. Tapi jarak dari putaran kedua ke putaran ketiga ini memang agak lumayan, spare-nya jauh. Kalau kemarin kan di putaran pertama kita flashback sedikit, itu di tanggal 29 September. Terus juga dilanjutkan di putaran kedua, itu tanggal 1. Putaran pertama lagu pop, terus pop Indonesia, terus juga di putaran kedua itu lagu daerah. Nah, ini adalah putaran terakhir, yaitu pertandingan terakhir mereka nih, putaran 3, yaitu dengan lagu Challenge ya. Dan ini adalah putaran terakhir sebelum besok akan ada pengumuman. Sebelum kita persilahkan peserta melihat penampilan-penampilan peserta kita, kita menyapa teman-teman kita dulu yang ada di berbagai daerah ini. Aku bertemu lagi sama Theo. Theo, selamat sore.
1: Sore kali ini.
0: Kita ketemu lagi ya di awal dan di akhir.
1: Iya, ketemu terus nih kak, ketemu. Udah kayak gak sabaran gitu ya, ketemu terus.
0: Betul, tapi by the way, di putaran pertama kemarin kan kalau gak salah didominasi sama host-host cowok. Nah, di putaran kedua didominasi sama host-host cewek. Tapi host utamanya cowok gitu kan. Nah, hari ini didominasi sama cewek lagi ya. Dan
1: aduh,
0: Theo diapit sama cewek-cewek. Gak apa-apa, aman ya Theo, aman. Nah, kita melipir dulu ke sebelah ya Theo ya. Kita ke Samarinda dulu. Ada Kak Cindy, halo, selamat sore. Sorry Kak, suaranya tidak terdengar, masih mute sepertinya.
2: Oh oke, okay. Nah ini gimana suaranya kedengarannya Kak?
0: Sangat terdengar Kak Cindy, yeah. Aman banget. Gimana Kak Cindy, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman kalau untuk ngomongin cuaca kayaknya masih agak berkabut gitu deh di Samarinda Kak.
0: Waduh.
2: Kalau di Banjarmana nih?
0: Kalau di situ kabut, apalagi di sini kakak, yeah, ya sudah pasti, yeah. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap happy ya, walaupun dan happy dan sekalian gugup sih karena menunggu pengumuman bintang radio ini ya. Tapi semangat ya untuk hari ini Kak Cindy.
2: Semangat juga buat kakak.
0: Oke, kita ke Nunukan dulu ya. Ada Kak Shena. Halo Kak, selamat sore.
3: Halo. Kedengeran gak ya?
0: Kedengeran sekali Kak, sekali. Aman kakak. Gimana sehat Kak Shena?
3: Super duper sehat.
0: Apalagi kalau mau mendengar penampilan peserta, sehat banget jadinya ya.
3: Iya, sehat banget karena semuanya keren-keren.
0: Pasti, setuju, aku setuju banget kalau itu. Oke, okay. Aku melipir dulu boleh ya Kak Shena ya, ke Palangkaraya ya?
3: Boleh.
0: Oke, okay, kita ketemu lagi sama Amala. Halo, selamat sore.
4: Sore hari ini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Oh, Amala kemarin ada di putaran kedua juga ya?
4: Iya benar banget sama Febri, tapi okay. Suaranya di awal enggak ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah lancar ya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi Theo dan Amala nih kena dua kali ya teman Pro 2 untuk bintang radionya. Intinya sama aja ya, kita semuanya nih berlima host-host ini sudah tidak sabarun ya untuk melihat peserta-peserta bintang radio. Kan ini terakhir, jadi agak ada gugup-gugupnya tipis gitu ya. Tapi ya udah deh, karena waktu terus berjalan gitu ya teman Pro 2. Kayaknya kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi, jangan lupa teman Pro 2, malam ini adalah waktu terakhir untuk voting teman-teman finalis 10 ini ya, jadi ditutupnya di jam 22.59 waktu Indonesia Barat. Benar-benar. Terus ditutup 23.59 waktu Indonesia Tengah ya. Pokoknya malam ini terakhir, kalau bisa nanti nih pas kalian lagi tonton ini vote banyak-banyak. Oke, kita mulai langsung dari Satker RRI Banjarmasin yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio kategori putra, Muhammad Auzan Rizki Fahirin yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro Malam Biru atau Kasihku, dan kategori putri Leoni Almera Sinter yang akan membawakan lagu Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu.

semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di Bintang Radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Okay. Itu dia tadi ya Temun Pro 2, penampilan dari peserta dari RRI Banjarmasin, yaitu ada Muhammad Auzan, Rizky Fahiran, dan juga Leoni Almera Sinter. Terhanyut-hanyut ya, dua lagunya lumayan seru banget. Tapi ini baru pembuka, belum, kita belum menonton peserta-peserta lain dari teman-teman aku, dari satker-satker yang ada di teman-teman aku. Tenang aja, kita langsung melipir ke Nunukan. Kita panggil Kak Shena. Boleh Kak Shena, silahkan.
1: Okay, terima kasih Arini dan teman Pro 2. Mari langsung saja kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Nunukan kategori putra, Haikal Akbar, yang akan membawakan lagu Chris Kaihatu, Bawalah Cintaku. Dan kategori putri, Marshanda Rachel Lady, yang akan membawakan lagu Nikki Astria, Mengapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Racheledi. Saya adalah salah satu perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Oke, teman Pro 2, demikian penampilan peserta bintang radio RRI Nunukan. Untuk selanjutnya kembali ke Arini di Banjarmasin.
1: Oke, thank you Kak Sena ya. Itu dia tadi penampilan dari teman-teman Nunukan. Bah, pokoknya terhanyut-hanyut ya. Ini dengerin lagu-lagunya, lagu challenge nih memang benar-benar bikin lumayan flashback-flashback, tapi seru-seru banget sih. Masih 4, masih sisa 6. Kita langsung melipir ke Palangkaraya. Ada Amala. Langsung saja Amala, silahkan.
2: Oke, terima kasih hari ini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Palangkaraya. Ada kategori putra dari Okditia yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan kategori putri ada Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu Yura Yunita Takkan Apa. Let's go, selamat menyaksikan.

Halo semuanya, kenalin saya Okditia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Oke, itu dia tadi penampilan bintang radio dari RRI Palangkaraya dengan peserta Okditia dan juga Cynthia Tribelinda. Dan setelah ini kami kembalikan kepada Arini di Banjarmasin.
1: Oke, itu dia tadi dari penampilan peserta dari Palangkaraya. Akhirnya ya, di tengah-tengah ada lagu yang agak upbeat. Nah, tadi kan kita agak melo, tapi tenang aja, kita kembali lagi ke melo habis ini. Tapi kita persilahkan langsung untuk Cindy ini mempersilahkan peserta-peserta dari RRI Samarinda. Silahkan.
2: Baik, thank you Kak Arini. Dan kali ini teman Pro2, aku bakal ini ya, mari kita saksikan langsung untuk penampilan berikutnya yang bakal dibawakan langsung sama peserta bintang radio dari RRI Samarinda. Mulai dari kategori putra dulu nih, ada Muhammad Angga Fahlika yang bakal membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan di kategori putri, teman Pro2 di sini ada Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang bakal membawakan lagu Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Oke, kalau gitu langsung aja silakan.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika. Saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti. Terima kasih banyak. Bye-bye.

semuanya. Perkenalkan, nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Jadi itu dia tadi teman pro 2 penampilan dari Angga Fahlika dan Cut Azizah Nuraini Islami Hanum dari peserta Bintang Radio RRI Samarinda. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Arini dari RRI Banjarmasin. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Cindy. Kamu jangan gugup gitu dong. Jangan gugup, finalis aja, kita enggak usah gugup ya. Ya udah, thank you Kak Cindy. Nah, kita langsung melipir terakhir ya. Udah dihanyut-hanyutkan sama tiga lainnya. Makanya kita akan bergeser sedikit ke RRI terakhir, yaitu RRI Tarakan. Langsung aja Teo, silahkan.
2: Oke, okay, thank you Kak. Oke, okay, teman Pro 2, kalau gitu kita langsung aja ya saksikan penampilan ya berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Untuk kategori putra ada Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan untuk kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu Ita Purnamasari dengan single Cintaku Padamu. So, kalau gitu langsung aja kita saksikan.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arizal Rian Prahasta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id dan saya akan menyanyikan lagu dengan judul Malam Biru dari Sandi Sandoro.

Halo, saya Arta Alunan Hampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu challenge yang berjudul Cintaku Padamu.

0: Okay, teman Pro 2, itu dia tadi penampilan dari Bintang Radio RRI Tarakan. Dan kalau gitu kita balik lagi ke RRI Banjarmasin.
1: Okay, kenapa sih semua host ini kalian udah lupa nama aku ya? Enggak bercanda ya. Ingat, kita tuh terkesima sama peserta kali ya. Jadi kayak, aduh aku sampai lupa nih nama hostnya siapa. Tapi setuju ya host-host Kak Shena, Kak Cindy, Amala dan juga Theo, kalau pesertanya semuanya bagus banget. Setuju gak? On mic boleh?
2: Setuju.
3: Setuju banget.
1: Nah kan, setuju banget ya. Tapi sayang banget ini sudah putaran terakhir ya untuk mereka bertanding. Iya. Jadi malam ini itu adalah sesi terakhir untuk voting. Jadi pastiin dari sekarang nih sampai malam nanti kalian vote yang banyak buat seluruh finalis jagoan-jagoan kalian dari Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Nunukan, ataupun Palangkaraya. Dan besok, nah itu besok adalah pengumumannya di sore hari juga di jam yang sama, kebetulan hostnya aku lagi ya. Jadi mungkin ya buat teman-teman besok aku bakalan ngobrol sama juri-juri. Besok kita ngobrol gimana pendapat juri, terus juga tahun ini gimana dan lain-lain. Intinya ditunggu saja, mungkin ini akan menjadi gugup untuk peserta dan juga kita ya. Aku gugup juga nih soalnya ya, kira-kira siapa. Tapi kita pasti setuju juga ya, host-host ini juga pasti setuju, siapapun pemenangnya yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti yang terbaik. Betul?
3: Baik. Betul,
0: Kak.
1: Betul sekali. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman ya. Aku sekali lagi mengingatkan, sudah aku ingatkan sekali lagi juga gak bosan-bosan, vote-nya itu di bintangradio.rri.id. Langsung aja cari nama-nama peserta yang udah tampil tadi. Kalau kalian lupa, habis kita selesai ini kalian bisa nonton ulang lagi di YouTube-nya RRI Banjarmasin atau di beberapa RRI dari Samarinda, Tuntukan atau Tarakan Palangkaraya yang juga live streaming sore hari ini. Thank you sekali buat Kak Shena dari Nunukan, Kak Cindy dari Samarinda, Amala Palangkaraya dan juga Theo dari Tarakan. Semoga kita sehat terus ya. Selamat menonton aku besok, karena aku sendirian saja besok ya. Aku sendirian saja besok. Oke.
0: Semangat.
1: Terima kasih teman Pro 2 juga, terima kasih sekali lagi. Berdoa banyak-banyak kita ya, semoga finalis jagoan kita menang besok. Oke. Dan jangan kemana-mana, setelah ini juga masih banyak program lainnya di RRI masing-masing. Jadi keep tune aja terus di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Terima kasih teman Pro 2, kamu sudah mengikuti perjalanan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Ikuti terus perjuangan mereka dan dukung mereka dengan voting di bintangradio.rri.id.

0: lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Rewion Masin, teman terbaik kamu tadi dibuka dengan request time dari Bahrum ya, yang request lagunya Fatin dan juga Mika dengan Kaulah Kamuku. Tadi aku mau bilang Mika Tambayong, padahal no, bukan, ini Mika Angelo ya. Dan juga ini langsung kita ke request berikutnya, ada Nanang yang request lagunya Somewhere Only We Know darinya Ken. Dan juga ada Lara Purnamasari yang request lagunya Gita Gutawa dengan Ayo Kemauan. So buat kamu ini, aku udah live TikTok juga, jadi langsung aja buat kamu yang pengen request, langsung meluncur teman Pradua ke TikToknya Rai Pradua Banyarmasin. Captioning.

Rayu Ramasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Sria yang request lagunya Rio Luxcard dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Tadi Cahaya kalau gak salah dia request stay tune di digital juga, terus juga di TikTok juga. Langsung aja aku puterin buat yang belum request. Ini waktunya lumayan masih banyak ya, jadi mending request sekarang, aku tunggu, oke?

Kayu Ring Romansin, teman terbaik kamu. Kamu, teman pro 2 ya. Ini ada request dari Mbak Mada yang request lagunya Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan. Sama tadi ada Sheila yang request lagu Maha Benar di TikTok. Sama tadi satu lagi di WA juga Maha Benar juga. Bentar, mana tadi ya. Cahaya, nah Cahaya juga request lagu sama Sal Sabil dengan Maha Benar. Langsung aja kita puterin, teman pro 2. Requestnya masih bisa 2-3 lagu lagi, jadi mending request sekarang. Oke, aku tunggu.

RRI Produwinger Wangsin, teman terbaik kamu, teman Produwinger. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Gina nih yang sebentar lagi akan melahirkan. Semoga lagu ini bisa menyemangati kamu ya, teman Produwinger. Semoga ya Gina lahirannya selamat. Debayanya nanti kalau sudah besar suruh request lagu ya. Request lagu Mahadewi katanya ayang-ayangku. Sama Pia yang request lagunya Treasure dengan Club. Ini udah masih ada jatah requestnya 2-3 lagu lagi sih teman-teman. Jadi masih aku tunggu ya. Jadi kecuningnya itu di premier masin. Teman terbaik kamu.

Kayak orang yang ruang sih teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ini ada request lagunya Basir dengan Firman, Kehilangan. Terus juga ada Diva request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Raisa. Ini masih sisa dua lagu ya teman pro 2. Aku cek WhatsApp dong, Bes. Ada request yang baru gak? Belum ada ya. Jadi ya udah kita langsung aja puterin ya, Firman dan juga Samuel Cipta.

Erani Bro dengan Wangsin, teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ini ada request dari Maco, tapi dia tadi ngatain aku, Putrin gak ya? Dia mengancamnya ke Tuhan ya. Aku lapor ke Tuhan aku nanti kak. Ini perbuatan kamu ya, gak usah bawa-bawa Tuhan ya. Yaudah deh aku puterin aja nih lagunya, requestan darinya Maco dengan Menghitung Hari. Terus juga ada Laras yang request lagunya Raisa Pengganti Aku. Request udah full, so enjoy the music aja ya teman-teman.

Era di program yang ruang sing teman terbaik kamu. Kita menutup request time di sore hari ini. Requestan dari Noh ya, teman Pro 2, dengan lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa, harusnya menjadi penutup requestan lagu di sore hari ini. Thank you banget yang udah request. Ketemu lagi nanti malam sama penyiar berikutnya, yaitu Linda. Jadi yang ketinggalan request sore ini boleh lanjut request malam. Ini pamit. Nikmatin aja lagunya. Kalau pura-pura lupa lagunya Mahen gak apa-apa, asal gak pura-pura lupa sama aku dan teman-teman Prado, oke? Okay?

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RMR masih teman terbaik kamu, jangan kemana-mana ya. Teman Prado sembari menunggu azan maghrib, kita di Irama Senja. Aku bakal kasih informasi dan juga lagu-lagu menarik buat kamu sebelum azan maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

0: dulu kali ya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria.
3: Sore.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Erin ngurusin teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune dengan Cash Rich Rias. Lain ini bakal ada Linda yang bakal nemenin kamu. Erin pamit. Thank you sekali lagi. Jangan lupa ya teman Pro 2 untuk request terus, dan juga jangan lupa besok juga adalah pengumuman bintang radio, dan malam ini adalah voting terakhir untuk teman-teman finalis. So berikan dukungan dan support terbaik kamu ya teman Pro 2. Hari ini pamit, thank you banget sekali lagi. Dan ada Malik The Essentials dengan Terdiam. Check this out.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, selamat malam. Senang sekali bisa nyapa kamu lagi nih di Senin malamnya ya. Masih di awal pekan kita kali ini di tanggal 5 Oktober 2026. By the way, hari ini tanggal 5 Oktober ya. Aku pengen ucapin selamat Hari Guru Sedunia dulu. Nih teman Radio, semoga para guru sedunia semakin makmur, sejahtera ya. Dan selalu bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaatnya. Nanti kita bahas deh di komenin malam hari ini. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 ya. Oh.

0: teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga, bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi hari ini tuh sebenarnya peringatan Hari Guru Sedunia setiap tanggal 5 Oktober ya, sebagai bentuk apresiasi dan merayakan seluruh guru sedunia. Peringatan World Teachers Day ini telah diselenggarakan sejak 1994 dan menandai peringatan diadopsinya rekomendasi ILO.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Jadi momen ini tuh dalam perayaan Hari Guru Sedunia ini menjadi wadah untuk memikirkan kembali arah masa depan profesi pendidik secara global ya. Dan tema untuk tahun ini nih teman Pro 2 yaitu 60 tahun melindungi profesi, memajukan status dan memberikan masa depan kita. Gimana nih tanggapan kamu terkait akan Hari Guru Sedunia 2026 ini? Momen apa yang kamu ingat kepada guru kamu atau guru yang paling favorit banget, yang paling mengingatkan banget tuh kira-kira guru apa sih? Boleh ikutan komen ya teman Pro 2.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Prodi Wira di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini udah ada komentar-komentarnya nih, teman Prodi. Kita bacain dulu ya. Darinya Siti underscore Amina underscore Banjar. Aku sih Bu Guru Suryani, guru matematika. Yang dulu aku pikir tuh musuh terbesar hidup aku, ternyata yang paling sabar bantu aku sampai paham. Terima kasih ya Bu, nilai akhirnya naik 3 kali lipat berkat Ibu. Waduh, kalau 3 kali lipat tuh berapa tuh kira-kira tahun pro 2? Lanjut ya, ada Rahmat underscore Hidayat underscore 05. Pak Budi, olahraga yang selalu bilang jangan ngeluh, lanjut, kata beliau. Terima kasih ya Pak, katanya. Terus ada emot otot gitu. Terus ada juga Ilustari 26, Bu Ratna sih bahasa Indonesia yang ngajarkan kata-kata bisa menyembuhkan bukan menyakiti. Waduh, sehat selalu ya Bu, katanya. Waduh, pada nyemangatin bu guru-bu gurunya nih.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Produa ya. Teman Produa, jadi lanjutnya ada darinya Dimas _ Pratama. Dulu sih aku paling suka sama Pak Joko, guru fisika katanya. Rumusnya ciptaan yang bertanduk. Ternyata Bapak yang bikin saya sadar masalah hidup juga bisa dipecahkan kalau sabar. Terima kasih Pak, sekarang saya tidak takut rumus lagi. Ada-ada aja komentarnya ya. Terus ada juga darinya Maulana _12. Kalau aku sih Kak, Pak Edi guru sejarah. Dulu aku pikir tahun-tahun itu tuh cuma angka aja katanya. Tapi Bapak ini bikin tokoh masa lalu terasa seperti teman cerita. Ala ala ala. Terus ada lagi nih, sebenarnya masih banyak sih ya. Ada juga nih darinya siapa nih? Mutiara _ Zahra. Bu Fatin, guru matematika. Yang ulang pelajaran berkali-kali sampai saya paham. Padahal teman-teman lain sudah pada paham. Kesabaran ibu tak akan saya lupakan. Guru terbaik emang katanya. Oke deh, thank you banget buat yang udah ikutan berkomentar ya teman Pro 2 ya. So thank you banget. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan mengevakuasi sekitar 40 pasien ke ruangan yang lebih aman untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Pemindahan dilakukan secara internal karena titik api berada di sekitar kawasan rumah sakit, namun belum merembet ke gedung tempat pasien menjalani perawatan khusus. Dan Kepala Seksi Humas RSJ Sambang Lihum Budi Harmanto mengatakan pemindahan pasien dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kabut asap dan ancaman api yang mendekat ke kawasan rumah sakit.
0: Info Pro 2 FM.
1: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Daops Manggala Agni Kalimantan 6 Tanah Laut menggelar kegiatan pembentukan masyarakat peduli api di Desa Badalungga, Kecamatan Awayan, Senin 5 Oktober 2026. Pembentukan MPA ditargetkan dapat membentuk masyarakat agar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla. Pentingnya kolaborasi bersama warga lokal di sekitar kawasan rawan karena menurut Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 6 Tanah Laut, Supi Baskara, kekuatan pengendalian karhutla terletak pada partisipasi aktif oleh masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan penghargaan kepada inovator melalui penganugerahan kompetisi inovasi Kota Banjarmasin tahun 2026. Namun dibalik banyaknya gagasan yang masuk dalam kompetisi tersebut, tantangan Pemkab Banjarmasin kini bukan lagi sekedar melahirkan inovasi atau menetapkan para pemenang. Pemerintah dituntut memastikan inovasi yang telah dihasilkan tidak berhenti sebagai karya lomba, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, udah waktunya banget nih kita ikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya, bareng sama Bukan Grace dan Iyoka Music.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Okay.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya yang udah ada kan.
2: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
1: Udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gua kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gua pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani, dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X, ya.
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya dulu. Tuh di...
0: Boleh Yoka.
1: Oh boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Iya Yoka, silakan.
1: Oh aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Yeah, gitu. Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama yes. si produsernya Ajikor ya?
2: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
2: lagi-lagi
0: kalau banget tiba-tiba jeduk-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung
0: okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita asik. Pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak
0: okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Ah itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih. Kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lo sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan tes aku.
0: Wedi, jangan tes aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produknya, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Yeah. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah enggak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu. Yes. Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang sih kayaknya nih, gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih maksudnya. Dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali, yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu. Di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hip dude sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca gue enggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
3: Itu dia.
1: Lu udah mandi kamu ditanyain ya. Lu udah mandi
3: kamu ditanyain. Ya.
1: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?

0: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi
1: Benar.
0: mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
1: Ah, iya,
0: Iya, kayak,
1: benar benar
0: ya
1: benar.
0: gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
1: Iya. Ini kan berarti berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace
0: Iya,
1: biasanya ya kan?
0: betul.
1: Gimana? Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
0: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
1: Oh gitu, oke.
0: Iya.
1: Oke. Gue sih gak tahu ya Pikmi itu gimana ya. Itu Pikmi.
0: Gue yang pick me sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya
1: Yes.
2: gitu, sebelum ngerjain project ini. Jadi
1: Benar-benar.
2: kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Ah, iya.
2: Ya.
1: Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Cuman nambah unsur dangdut di dalamnya
2: Dan
1: gitu kan.
2: ya.
1: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal soal apa ya dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Karena dulu dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar, lu lu ngelihatnya gimana sekarang kalau kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh, tuh
1: Benar.
2: gede banget, kayak seru
1: Yes.
2: banget itu tahun yang lalu.
1: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau Hip Hop Indo kan.
1: Betul.
2: Tuh.
1: Ya, gokil sih. Sekarang-sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya.
2: Yeah.
1: Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
0: Grace Kaitlin kah?
1: Asik. Ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
0: Itu gimana nih?
1: Ya udah selama selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
0: Emosional apa ya?
1: Gak ada nggak?
0: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue
1: oh,
0: lebih
1: iya?
0: suka ke ini sih. Nadanya.
1: Ah,
0: nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit
1: iya.
0: banget gitu.
1: Kacau sih.
0: Parah sih.
1: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi
0: itu.
1: Rasanya tetap ya.
0: Benar. Best.
1: Best, emang best. Kalau dari lo, Yuk?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
1: Yang?
2: Murder Eyes Sober.
1: Ah,
2: yeah.
1: Oke. Okay. Kenapa? Lo ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya.
1: Okay.
2: Terus kayak gue kayak damn bro kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama. Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
0: Iya apa sih? Giliran Grace Kaitlin lagunya, ini lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya, agak bingung menempatkan ya.
0: Itu.
1: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh. Karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu.
1: Yes.
2: Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
1: Bener,
2: jadi
1: bener.
2: cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
0: Keren dia ya?
1: Sedap.
0: Jangan pelan sama gue nih.
1: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
0: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
0: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
0: Karena
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
0: gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
0: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow.
0: Iya. Alright.
1: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
0: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
0: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
0: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
0: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
2: Iya enggak.
0: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
0: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
0: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Gak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
0: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
0: Itu
1: awalnya ya. Benar-benar.
0: Betul.
1: Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
0: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, luangin waktu, bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang. Asik.
2: Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ke... dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya, di semua platform ada, terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh bukan Grace ada ya? Bisa dicek di sini dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh, mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama rootnya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Ya? Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan?
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye. Music Life Chat.
3: Live chat. Oke, kita diikutin tadi music live chat ya teman Pro 2 ya. So, selain Lida masih nemenin kamu teman Pro 2 ya, tentunya di STMJ ya. Sampai tengah malam jasa, kita stay tune terus di Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Okay, teman Radio di kita ada di Community Talk bareng sama Linda ya. Yang mulai males-malesan nih olahraganya, mending gabung komunitas aja deh teman Radio daripada ribet. Karena nih mungkin setelah banyak sekali kegiatan gitu ya, terus olahraga mulai aur-auran gitu teman Radio. Nah, atau mungkin nge-gymnya udah males ke tempat gym gitu. Kalau sendiri sih emang kayak gitu ya kadang ya, karena gak punya temen buat nyemangatin gitu teman Pro2. Tapi kalau ada temennya gitu, ada komunitasnya, kayaknya bakal lebih mudah gitu untuk ikut berolahraga. Makanya sebenarnya tuh ada banyak alasan kenapa memiliki komunitas yang mendukung rutinitas olahraga itu penting banget. Dan bisa ngebantu kamu ngecapai tujuan. Entah itu bareng keluarga, teman, partner, rekan kerja. Memiliki support system tuh sangat berharga ketika kamu mencoba membuat perubahan untuk kesehatan dan kebugaran fisik kamu. Terus nih, ada alasan yang lebih kuat lagi kenapa join di komunitas olahraga itu penting. Nah, makanya dengerin nih buat yang udah mulai ogah-ogahan olahraganya. Mending gabung-gabung komunitas deh teman-teman.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi kenapa sih gitu harus ikutan komunitas olahraga? Kenapa sebegitu pentingnya? Karena kita semua pernah merasa segala sesuatu dalam hidup tuh nggak berjalan seperti yang diinginkan gitu ya. Ketika kita jatuh, mudah untuk menyadari kalau nggak selalu bisa bangkit sendiri nih gitu. Jadi perlu support nih gitu. Nah, terkadang kita membutuhkan support system untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tuh nggak sendirian dalam menghadapi tantangan dan untuk mengingatkan kita bahwa kita itu memiliki sekelompok orang yang mendukung, yang mungkin mengalami perjalanan yang sama dengan kita. Nah, jadi perlu tuh support system juga dari sebuah komunitas, teman Pro 2.

Produa dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Nih, kita lanjut lagi ya ke informasi. Kenapa sih gitu? Harus banget gitu teman Produa ya join di komunitas olahraga. Karena perlu menemukan motivasi setiap harinya. Biar bisa menjadi tugas yang sulit, terutama ketika melakukannya sendirian. Gak bisa dihindari, terkadang ketika bangun pagi hari gitu ya, kita merasa gak ingin melakukan apa-apa dan membutuhkan bantuan untuk menemukan motivasi dalam mendorong diri kita sendiri. Kata-kata penyemangat ini nih bisa sangat membantu, dan kamu gak pernah menyangka dampaknya terhadap orang-orang sekitar kamu loh.

Sobat Perdua. Siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Prodwear Ready When You're Wasting, teman terbaik kamu. Selanjutnya adalah tanggung jawab ya. Setiap orang tuh butuh orang lain untuk mengingatkan mereka akan tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan komunitasmu akan selalu ada untuk mendorong kamu melewati batasmu itu.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global. Community Talk.

Oke, teman Produa. Nah, selain tanggung jawab, ada energi juga nih. Kalau di dalam komunitas gitu. Energi apa yang dimaksud? Jadi tuh kalau kamu pergi ke gym sendirian tuh kan kayak ngelakuin aktivitasnya tuh kayak berasa lama gitu. Sulit banget nemuin energi tambahan setiap harinya. Tapi kalau dengan ada temennya, ada lingkungan yang mendukung gitu, itu bisa memunculkan energi positif gitu, positive vibes gitu ya. Energi yang kamu butuhkan untuk menjalani latihan yang kadang gak gampang gitu. Bahkan pada hari-hari ketika pikiran kamu bilang, kamu gak bisa ngelakuinnya gitu. Tapi bisa gitu ketika ada support system itu tadi, energi itu tadi gitu ya. Maka dari itu pentingnya komunitas olahraga dan beberapa alasan kenapa membangun komunitas olahraga itu sangat penting. Minimal banget nih gitu kan, sangat mendukung kamu untuk menemukan support system yang akan ngebantu untuk tumbuh, mendorong kamu untuk naik level, selalu ada saat semuanya tuh terasa berat dan selalu di sana untuk merayakan pencapaian kamu. Itu keren banget nggak tuh teman Produa? Oke lah, thank you banget pastinya buat kamu yang udah stay tune ya di malam hari ini. Setelah ini Lina bakal nemenin kamu tentunya di segmen Request Time. Setelah ini gabung ke TikTok. Ingat, TikToknya RRI Produa Banjarmasin ya.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

selamat malam teman Pro 2 yang mau gabung request langsung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Karena kita open requestnya langsung di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Ini udah langsung ada yang request Setia Bonar Cinta Terakhir darinya Gerald. Ada No Hello, halo No. Titik Nadir kata No. Oke siap kita puterin dulu Setia Bonar.

banyak ke layar lebar mungkin yang nonton final malam hari ini Tuan Pro 2 ya. Tapi telinganya juga tetap dan jarinya standby di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin nih ya. Oke, kita lanjut ke requestan dari Nyayan yang request lagunya Petra Sihombing Mine. Ini lama banget aku gak denger lagu ini tuh. Kangen deh denger lagu ini Tuan Pro 2 ya. Terus ada Mas Do Janji Manis yang di request sama My Coconut 44.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 request, requestan.

Prodiwara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih 0-0 alias 0-0 ya. Di babak pertama tadi dalam gelaran final FIFA ASEAN Cup Indonesia versus Thailand ya, teman Produa ya. Assalamualaikum Kalinda. Waalaikumsalam Wahyu underscore 49. Nah Wahyu, nonton bola juga kah malam ini Wahyu? Oke, okay, yang mau request lagi boleh nih teman Produa ya. Ini tadi ada 29% ya. Siapa sih namanya? 09721. Masih stay tune gak kak? Kalau masih stay tune kita puterin nih lagunya Sheila on 7. Kalau enggak kita skip ya, sorry banget. Oke lanjut, ada Laras tadi yang request lagunya Afgan Kacamata, kita puterin ya. Terus juga nih tadi siapa yang request lagunya Keras Kepala? Mana orangnya tadi yang request ya? Oh Nang Boy. Oke Nang Boy ini masih stay tune nih. Main Jan Aiki kak. Lah main udah diputer kak Yan. Loh ini pada gak denger atau gimana sih? Sayang sekali ini udah pada diputer. Tadi Gerot juga gitu nanya, mana lagunya kak? Lah orang pertama udah diputerin kok. Oke kita puterin dulu, ada Afgan dan Maiska.

Oke, yang belum request, tunggu apa lagi, langsung request ya. Tapi abis request jangan kemana-mana loh, tetap stay tune ya. Kita ke requestan dari Nyana Jua ya. Katanya tadi sambil ngerjain tugas apa ya gitu. Lagunya Melly Goeslaw, Suara Hati Seorang Kekasih ya. Terus ada Bahrum juga nih yang dari Jakarta, yang selalu setia dengerin di RRI Digital nih ya. Mana nih tadi? Assalamualaikum, selamat malam Kakak Linda, apa kabarnya hari ini? Kabarnya gak begitu baik nih Bahrum, karena kondisi kualitas udara di Kota Banjarmasin lagi berbahaya statusnya. Jadi kondisi kesehatan juga ikutan turun nih. Request lagu Kalebja, I Found You. Semoga Kakak Linda panjang umur, sehat selalu badannya, amin. Dilancarkan rezeki serta usahanya, aku stay tune di RRI Digital. Terima kasih banyak Kakak Linda. Thank you Bahrum, jaga kesehatan terus ya. Nonton bola gak nih Bahrum nih malam hari ini nih, Indonesia versus Thailand. Oke, kita puterin dulu dua lagu teman pro dua ya. Nanti lanjut kita bacain lagi yang request. Dan tetap stay tune tentunya di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke, teman Broadway, kita lanjut ke requestan yang udah banyak banget ya. Di WhatsApp-nya Rari Pro 2 Banjarmasin ya. Dari Elizabeth Kianturu yang request lagunya Sabrina Leanor. Haha. Terus juga ada juga darinya ZHR yang request lagunya Sabrina Leanor, sama ada Pika, ada Caca, ada Na, ada Clarencia, ada 085709928, ada Shimi juga yang request lagunya Sabrina Leanor ya. Terus ada Maria juga, ada Fitriana juga tuh, ada ATL Nia juga yang request lagunya Sabrina Leanor. Haha, kok gitu hahanya ya. Terus ini Alisa udah gak ada sih ya, sorry banget, berarti kita skip lagunya ya. Lanjut kita ke requestan darinya Wahyu yang request lagunya Hijau Daun Ilusi Tak Bertepi.

enak, asik banget nih lagunya kata Bang Said Pers nih, teman Pro 2 itu lagunya Ilusi Tak Bertepi darinya Hijau Daun ya. Kita lanjut ke requestan Kak Sriria selalu ya. Sriria selalu yang selalu setia juga ngetap-tapin lopnya. Lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Terus ada Basir nih yang request lagu Saat Bahagia by Ungu dan Andin.

ada Vanessa Z yang request sama Feika ya, dan juga ada Selina yang request lagunya Tak Semudah Hompi dari Nabila Taqiya. Thank you banget. Dua lagu terakhir ini teman Pro 2 ya, menjadi lagu penutup kita di segmen request malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan seperti banjir. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat banjir terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya adalah, yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang keempat, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

Teman Pro 2 yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Lida beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman dua di mana saja kamu berada. Inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk kali ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Di Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun lauhul mahfuz. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Paketi kudu naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Terbaik.
3: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Wih, tas keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dikutip dari rri.co.id. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menenang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dan James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya pemenangan tersebut kandas setelah Iklan Sanron mencetak gol di menit ke-87. Skor akhir eksekusi penalti timnas Indonesia yang keempat berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natavong Shairia, gagal menjebol gawang Emil Aidero. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para Algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis, dan sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, pasokan air bersih kian berkurang di tengah kemarau panjang di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi air PAM yang tidak mengalir sehingga membuat aktivitas warga menjadi terhambat. Warga yang terdampak terpaksa menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mandi cuci kakus. Hal ini juga kian memberatkan bagi mereka yang sangat bergantungan pada ketersediaan air bersih.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Balitokuala menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Balitokuala Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Bupati Balitokuala Haji Bahrul Ilmi dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta penjabat di lingkungan Pemkat Balitokuala. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kamu masih bersama Pro
4: 2. Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Simpul 5,2 FM. RRI Banjir Masin, teman-teman baik kamu. Selamat pagi teman berdua, berangkau Selina ya, temani kamu di sepada. Selamat pagi teman berdua, berangkau Selina ya. Semoga saja kamu juga bisa menjalani aktivitas dengan lancar di hari Selasa ini ya, teman berdua. Dan kabar yang sangat berbahagia ya, kita bangun-bangun dengan tidur nyenyak karena Indonesia berhasil menjadi juara ya, teman berdua. Dan ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun ya teman-teman, kita menunggu timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berlari di bawah terik matahari gak hanya menjadi tantangan fisik ya, tapi juga menguji ketahanan dan kebijakan kamu. Ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan teman berdua sebelum berlari di bawah terik matahari ya. Apalagi di musim sekarang ini masih musim kemarau ya teman berdua, kayaknya panas banget gitu ya. Dan yang pertama tuh perlunya untuk memperhatikan suhu kelembapan. Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah tingkat kelembapan di area tempat kamu akan berlari. Jadi berlari saat cuaca panas, khususnya bagi yang tidak terbiasa melakukannya, ini dapat mempersulit tubuh kamu juga untuk mempertahankan suhu inti internal tubuh ya. Kelembapan tambahan dari atmosfer yang menempel pada kulit juga bakalan mengatasi kemampuan tubuh kamu tuh untuk mendinginkan diri. Kelembapan akan mengganggu penguatan keringat yang akhirnya tuh mempengaruhi kinerja tubuh dan mendinginkan diri. Penting banget tuh nomor 2 untuk memperhatikan suhu dan kelembapan sebelum berlari ya. Kamu disarankan untuk membatasi suhu untuk berlari pada 98,6 Fahrenheit atau sekitar 37 derajat Celcius.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya, mau aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Radio FM teman terbaik kamu, selamat pagi, terima kasih berdua dan masih dengan pembahasan yang sama ya. Ketika berolahraga pasti ada tipsnya, tapi mungkin kalau misalnya pagi ya teman berdua lebih nyaman ya berolahraga. Tapi kalau misalnya udah menjelang siang hari, apalagi di musim kemarau seperti ini ya teman berdua, itu bakalan kayak aduh berkeringat banget. Tapi keringatnya bukan keringat olahraga, tapi keringatnya keringat kepanasan ya, bukan lagi teman berdua. Ada pun jenis olahraga yang dilakukan, kamu tentu perlu latihan juga ya. Salah satu manfaat dari olahraga adalah peningkatan kadar plasma darah. Dan peningkatan plasma darah ini memainkan peran penting nih dalam proses pendinginan. Jadi saat kamu terlatih untuk berlari pada cuaca panas ya, tubuh kamu tuh lebih mudah mengatasi panas. Kamu juga disarankan untuk melakukan latihan luar ruangan sehingga tubuh bisa menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih hangat.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

paham teman terbaik kamu. Setelah kamu mempersiapkan diri dengan berlatih ya, terutama perlu untuk berolahraga, apalagi di cuaca yang nggak baik-baik aja, atau lagi musim kemarau seperti sekarang ini ya, terutama perlu dan sering cuaca panas. Hal selanjutnya yang perlu kamu perhatikan yaitu menyesuaikan ekspektasi kamu. Hal ini akan membantu kamu juga dalam membuat rencana olahraga yang lebih sesuai nih dengan kondisi tubuh kamu. Hal ini juga bisa dimulai dengan mendengarkan tubuh saat berlari ya. Jadi cobalah mencatat bagaimana tuh suhu kamu atau kelembapan tertentu ya mempengaruhi proses pemulihan tubuh kamu. Dengan begitu kamu juga bisa memonitor latihan dan juga perkembangan dengan lebih baik.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Hidrasi yang memadai sangatlah penting juga ya, terutama berdua baik saat kamu berolahraga maupun tidak. Namun konsumsi air yang cukup ini menjadi lebih penting ya saat sedang beraktivitas fisik, karena tubuh kamu tuh akan mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat. Saat cuaca panas ini tentunya akan menambahkan produksi keringat kamu ya. Jadi kamu direkomendasikan untuk mengonsumsi setidaknya 10 sampai 15 ons air, atau juga 10 sampai 15 menit itu sebelum mulai berlari ya. Kamu juga disarankan untuk minum air setiap 20 sampai 30 menit selama berlari.

52 FM, Radio Informasi Teman Terbaik Kamu. Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan jumlah titik panas nih tahun 2022 di wilayah Indonesia yang mencapai 20.928 titik dalam kurun waktu 24 jam terakhir, dan data pemantauan yang dirilis ya pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini menunjukkan peningkatan aktivitas titik panas di berbagai macam kawasan yang menjadi indikator utama meningkatnya potensi dan sebaran pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tanah air Tema Perlua. Dan sudah sepanas ini ternyata Kalimantan Selatan tempati peringkat ketujuh dari daftar provinsi dengan jumlah titik terpanas Tema Perlua.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, temu perdua. Kita masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang karhutlah, yang mana itu sangatlah berpengaruh ya di kegiatan kita, aktivitas kita, karena kabut asap dampaknya juga teman perdua, dan itu bakalan berdampak di kesehatan kita. Nah, ini dikarenakan beberapa terpapar cuaca panas ya teman perdua. Kalau kata orang Banjar tuh panas menggantang, musimnya lagi musim kemarau. Dan Kalimantan Selatan sendiri itu masuk 7 besar. Jadi Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian ya dalam pemantauan titik panas atau hotspot di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan dalam 24 jam terakhir, Kalimantan Selatan ini tercatat memiliki 823 titik panas. Jadi jumlah ini juga menempatkan Kalimantan Selatan di peringkat ke-7 nasional. Nah, angka ini teman perdua menunjukkan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ini masih perlu diwaspadai ya, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkat resiko terjadinya karhutlah. Sampai sekarang aja teman perdua, pagi-pagi itu udah kabut asap. Tadi aja aku berangkat dari rumah ke kantor ya, waduh kabut asap. Jadi buat teman perdua dimanapun kamu berada, yang sedang berada di Kalimantan terkhususnya ya, karena kita lagi sedang tidak baik-baik saja karena karhutlah ya dimana-mana. Jadi perlunya untuk menjaga kesehatan kamu dengan langkah yang paling sederhana, mulai dari memakai masker ya ketika di luar rumah atau juga berkegiatan yang ada di luar ruangan.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
0: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di atas Kalimantan Selatan. Ternyata juga banyak banget nih ya, teman perlua sejumlah provinsi dengan jumlah hotspot yang jauh lebih tinggi, teman perlua. Di Kalimantan Tengah ini menempati posisi pertama dengan sekitar 5.179 titik panas, disusul Sumatera Selatan dengan 2.823 titik. Kemudian ada Papua Selatan berada di posisi ketiga dengan 2.135 titik panas. Dan berikutnya ada Papua Barat dengan 1.424 titik. Maluku Utara dengan 1172 titik ya, nomor perlua. Dan juga ada Maluku dengan 849 titik. Dengan 6 provinsi ini ya, nomor perlua, barulah Kalimantan Selatan berada di posisi ketujuh dengan 823 titik panas. Bayangin aja, kita yang tinggal di Kalimantan Selatan udah ngerasakan begitu panasnya ya, nomor perlua. Bahkan berdampak di Karhutla, terus juga banyak aktivitas yang terhambat dan terganggu, apalagi di provinsi yang ternyata hotspotnya tuh makin lebih tinggi lagi daripada Kalimantan Selatan. Ya, semoga saja kita tetap bisa menjaga kesehatan dan cepat pulih lah ya, teman-teman.

0: viral saudara video bullying atau
1: viral perundungan. Bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Kita ke bazar yuk.
4: Emang lagi ada bazar apaan sih?
3: Itu, bazar produk lokal.
4: Hah, produk lokal?
3: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
4: Emang apa bedanya sama produk luar?
3: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
5: Kami bangga buatan Indonesia.

Radio FM, teman terbaik kamu. Meski berada di peringkat ke-7 ya, nomor 2, angka 823 hotspot ini tetap menjadi sinyal yang harus diperhatikan juga ya, kondisi Kalimantan Selatan. Dan Kalimantan Selatan sendiri itu diketahui memiliki sejumlah kawasan yang rentan banget nih terhadap kebakaran, terutama kalau misalnya kondisi lahan tuh mengering dan curah hujan berkurang ya. Seperti yang kita ketahui sendiri, kita tuh jarang banget hujan. Kemarin tuh sempat beberapa kali hujan, dan itu pun di tempat aku kan di Stoyo S ya, Tama Perluwa, itu cuma lewat hitungan beberapa detik, tapi itu udah sangatlah bersyukur ya Tama Perluwa, walaupun di beberapa daerah ternyata lumayan ada yang lebat, katanya ada yang sampai sejam juga, dan itu kami nantikan berbulan-bulan loh, karena lagi di musim kemarau. Dan dalam pemantauan sebelumnya juga Kementerian Kehutanan mencatat ya, ada hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Selatan. Namun perlu ditegaskan juga bahwa hotspot ini bukan berarti jumlah kejadian kebakaran ya, tapi indikasi adanya anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Satu kejadian kebakaran bahkan dapat menghasilkan beberapa titik panas, sehingga data ini tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Makanya kalau misalnya sudah terverifikasi nih, kayaknya di sini tempat beberapa yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan ya, sudah berjagaan gitu. Biasanya tuh ada pemadam kebakaran yang sambil mantau juga ya. Jadi kalau misalnya udah terjadi sesuatu, langsung sigap gitu nomor 2. Jangan sampai ditunda-tunda dan malah apinya kemana-mana.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

Radio FM, teman terbaik kamu. Dan dari pantauan aku di depan gedung Reba di Lemasin, cuacanya udah semakin cerah. Tapi cerahnya tuh bukan cerah yang sehat sama perua, tapi kuning. Kuning sama perua. Jadi kita tuh lagi gak baik-baik aja ya. Dan masih berdampak karhutlah itu dengan kabut asap ya, yang bisa merusak berbagai macam aktivitas kita juga, mengganggu aktivitas kita dan juga kesehatan kita. Jadi dari hal yang sesimpel pakai maskernya atau mau perlu jangan lupa ya. Terus juga untuk karhutlah ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu enggak hanya diperlukan ya nama perlu diperlukan di Kalimantan Selatan aja, tapi juga di berbagai macam wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah nih salah satunya yang tadi nomor 1 ya, dan Sumatera Selatan ini menjadi perhatian karena jumlah hotspotnya sendiri itu jauh lebih tinggi banget. Sementara wilayah seperti Papua Selatan, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku ini menunjukkan angka yang signifikan. Karena itu masyarakat di wilayah rawan juga dihimbau ya agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Kalimantan Selatan ini berada di posisi ketujuh ya, tetapi kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga semuanya ya, warga-warganya juga atau perlu. Sebab satu titik panas yang tidak segera ditangani ini dapat juga berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi